0: Ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
1: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
0: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di BPS kan update-nya tak berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
1: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Progresi positif mengenai, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang akan kita. Kalau soal pengawasan, kami sudah berada di tempat yang mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kompas dari BPS perundingan. Begitu. Ini kita harapkan menjadi solusi besar.

0: menjadi ngomong tidak menjadi darurat, begitu semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi di sana tidak mudah, tidak benar, tidak biasa. Kalau pengen hasil yang luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPA skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 masalahnya, dan juga pembangunan pisel dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Gung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzzati, mengatakan saat ini program OPP

0: ada persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat berdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Di dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Dengan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kediri menyapa edisi Ahad atau Minggu 31 Mei 2026 masih bareng sama Rifki Royan dan masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan PB Sudirman Pare. Pagi hari ini masih cukup cerah ya pendengar, dengan beragam kegiatan khususnya di Jalan PB Sudirman. Setiap minggu pagi selalu ada Car Free Day ya, kegiatan yang banyak juga ada kulinernya ya, atau UMKM lokal, dan juga membantu perekonomian masyarakat sekitar tentunya. Mendengar, kembali kami hadirkan informasi pagi hari ini. Polres Kediri membentuk tim anti begal untuk mencegah dan menindak berbagai kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan tim tersebut terdiri dari personel Satreskrim yang berpengalaman dalam penanganan kasus kriminalitas jalanan, di mana pembentukannya merupakan komitmen Polres Kediri untuk meningkatkan keamanan dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain mempercepat respon terhadap laporan masyarakat, tim tersebut juga terintegrasi dengan jajaran Polsek guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dan tim tersebut akan melakukan patroli rutin di titik-titik rawan untuk mengantisipasi aksi begal, curanmor, balap liar, peredaran miras ilegal hingga premanisme. AKP Joshua juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada polisi ya. Ia juga mengingatkan masyarakat bisa memanfaatkan layanan call center Polri 110 ya, yang tersedia 24 jam secara gratis untuk menyampaikan laporan maupun pengaduan terkait gangguan keamanan. Semoga bagi yang melaporkan bisa segera ditangani begitu ya, dengan adanya call center 110 Polri tersebut. Nanti kami hadirkan lagi informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mendengarkan Kediri Menyapa pagi hari ini, pendengar. Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat tersebut akan digelar di lapangan Gedung Pancasila pada hari Senin esok 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi mengatakan bahwa Prabowo akan hadir langsung memimpin jalannya upacara, di mana kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan juga berbagai televisi nasional. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan juga global. Pada upacara tahun ini, BPIP juga akan menampilkan formasi khusus Paskibraka berbentuk Pancasila, di mana formasi tersebut atas 5 kelompok yang mempresentasikan 5 sila Pancasila. Surat edaran nomor 2 tahun 2026 sudah diterbitkan oleh BPIP tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila, di mana pedoman tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan peringatan berjalan tertib, aman, dan juga hikmat. Sedangkan untuk upacara penurunan bendera merah putih akan dilaksanakan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat secara sederhana oleh Paskibraka tanpa kehadiran peserta maupun tamu undangan.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi.

Dengan demikianlah Kediri menyapa di edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Nanti kita akan ikuti segera ya pukul 8 waktu Indonesia Barat siaran langsung ibadah dari gereja GPDI Rahayu Bulusuban Kediri dengan tema Danau Galilea dan Laut Mati yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Sudi Perdamaian. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri. If you really want.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan selama satu jam ke depan kita akan ikuti siaran langsung ibadah dari Gereja GPDI Rahayu Bulus Suban Kediri edisi hari Minggu 31 Mei 2026 yang bertemakan Danau Galilea dan Laut Mati yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Sudi Perdamaian. Selamat dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.
2: Haleluya. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.

Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali pada pagi yang indah ini Tuhan, datang di tempat ini. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan pujian kami ini boleh menyenangkan akan hati-Mu, dan biarlah Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau mulaikan ibadah ini, awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita angkat lagu pujian, Allah ditinggikan.

segala pujian, segala hormat dan syukur kami kepadamu. Kami

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ini Pak Brengki ini sumringah sekali. Setelah melewati hari raya korban, karena masih ada apa dagingnya gitu ya. Ya tentu masih ingat berkat Danau Galilea dan berkat Laut Mati. Ya, Danau Galilea menerima air dari dataran tinggi Golan. Dia mengalir sampai ke Danau Galilea. Kemudian Danau Galilea mengalirkannya ke Sungai Yordan. Sepanjang Sungai Yordan lebih kurang 100 km itu dialiri oleh air dari Sungai Yordan. Kemudian berakhir di laut. Laut apa? Di Laut Mati. Laut Mati itu adalah laut yang tidak pernah ada kehidupan. Yang ada hanya lumpur Laut Mati. Dan itu sangat baik untuk kecantikan. Makanya kalau mau cantik, datanglah ke sana, beli lumpur 2 ton. Jadi suami istri boleh pakai, jadi sama-sama cantik. Ya. Suaminya cantik, istrinya kan ganteng. Karena pakai lumpur Laut Mati. Ya. Kami pun ke sana diolesi pakai 25 dolar. Bayar 25 dolar dibawalah apa timba berisi lumpur, kami diolesi. Semua kulit ini gelap. Gelap. Jadi dibiarkan beberapa menit baru cuci. Panggah gelap. Gak berubah. Soalnya kita di bubuk itu dalam keadaan panas. Jadi ada teman-teman saya yang Surabaya Cino-Cino itu melepuh kulite. Kena sinar matahari, kena sud lumpur juga. Jadi rusak kulitnya. Untung saya enggak rusak. Kalau rusak ya takon bayar. Jadi Laut Mati tidak ada kehidupan. Padahal air dari Sungai Yordan selalu mengalir ke Laut Mati. Dia menerima air hidup itu, dia tidak mengalirkannya ke tempat lain. Jadi itulah disebabnya disebut Laut Mati. Saudara mau disebut Laut Mati? Mau disebut Laut Mati? Mau disebut Sungai Yordan? Hah? Atau Danau Galilea? Look at the name. Mau jadi Danau Galilea? Loh, hilang. Mau jadi seperti Danau Galilea? Sungai Yordan mau? Sungai Yordan aja mau, apalagi Danau Galilea ya. Sana banyak ikan. Ikan nila. Itu disebut ikan Petrus.

kita masuk restoran Shalom namanya, penuh dengan para turis. Kami makan satu orang satu ekor ikan nila gede, namanya ikan Petrus, dan disebut ikan nila, ikan Petrus, karena itulah yang ditangkapi Petrus. Karena tongkol yang tidak ada di situ, karena itu danau paling tinggi water ya, water. Terus apa, belut pune, ikan kutu oke, okay. Tapi jangan tangkap. Tapi yang paling banyak itu adalah ikan nila. Piringnya segini, piringnya. Jadi pulsa piring nila. Tapi masalahnya tidak ada bumbunya. Ini digoreng toh. Kok digoreng toh? Tapi saya ya entai karena tulangnya toh. Tante nih. Karena enak ya. Enak. Ayo ke sana lagi, Pak. Mau lagi sana. Ayo sana. Khusus makan ikan Petrus. Oke, baik. Jadi Danau Galilea menerima air dari dataran tinggi Golan atau embun Gunung Hermon. Dia terima airnya, kemudian dia alirkan kembali lewat Sungai Yordan. Dia terima, dia kirim ke Sungai Yordan. Dia terima, dia kirim, sehingga tidak ada kematian di situ. Selalu bergulir setiap hari ada kehidupan. Di muara Sungai Yordan itu banyak sekali apa ikan-ikan kecil dari familia. Disitulah kami menerima baptisan, ya. Dibaptis, saya lihat ikannya banyak. Jadi artinya Galilea adalah contoh hidup orang percaya yang menerima apa-apa dari Tuhan kemudian disalurkan kembali lewat Sungai Yordan, sehingga seluruh tepi Sungai Yordan ditumbuhi banyak pohon dan ikan-ikan. Artinya ada kehidupan. Amin. Jadilah seperti Danau Galilea, seperti Sungai Yordan, yang membawa kehidupan kepada siapa dia mengalir. Kepada siapa dia mengalir, disitulah orang mendapat kehidupan. Kita baca dalam Amsal pasal 22.

ayat yang ke-7 dan 8. Amsal pasal 22 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama dua ayat ini. Sudah ketemu? Ya, 2, 3. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi duda dari yang mengutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang kaya dan orang miskin sama enggak? Orang kaya dan orang miskin sama enggak? Sama orangnya, tapi beda kaya dan miskin. Yang satu miskin, enggak punya uang. Yang satu kaya, banyak uang. Miskin bisa beli apa-apa? Nggak bisa. Kaya banyak uang bisa beli apa-apa? Bahkan beli bojo dua bisa. Karena banyak uang. Jadi setiap tikungan jalan ada istrinya. Iya. Nikung rumah, niu sana rumah lagi, niu sana lagi. Utara, selatan, barat, timur, tenggara, semua punya rumah dan ditinggali oleh satu istri. Siapa kira-kira yang mau mengikuti cara ini? Khususnya yang laki-laki. Angkat tangan. Loh, sampean mau? Kayaknya agak-agak ini ya. Kayaknya ada sedikit namanya. Batinnya thank you. Yes, ini aku duit ya, status fiskas jalan ya. Ya. Jadi itu di pemandangan manusia. Kaya miskin itu beda, tapi di pemandangan Tuhan adalah sama. Apa tadi? Kaya miskin itu di pemandangan Tuhan itu sama. Pemandangan manusia membedakan tingkat ekonominya, tingkat kekayaannya, itu membuat beda. Apalagi ada unsur apa, kesombongan, menguasai orang miskin, diperbudak, orang miskin diperbudak oleh yang kaya. Itu terjadi memang, sehingga manusia memandang ada perbedaan antara si miskin dan si kaya. Ini cara pandang manusia, tapi cara pandang Tuhan adalah mau kaya, mau miskin, kita sama. Ayat 9 berkata, orang yang baik hati, apa? Orang yang baik hati akan, karena ia membagi, apa? Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Coba bandingkan dengan ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kecurangan di sini bukan masalah apa ya? Curang masalah keuangan, artinya tidak membagi rezekinya. Yang dituai adalah bencana. Sama seperti laut mati,
Dia menerima air tapi tidak membaginya, itu menjadi bencana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tiap minggu memberi persembahan. Ya. Tiap minggu saudara mengalokasikan persembahan ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Apakah saudara berpikiran seperti itu? Sejak dari rumah saudara sudah sisihkan, oh ini untuk Tuhan. Sampai di rumah saya nanti masukkan amplop, nanti setelah khotbah persembahan dijalankan, saya nyemplungnya. Sudah berpikir seperti itu? Ada yang berpikiran seperti itu? Enggak. Kita nyisihkan. Dan ini tidak boleh dipakai hanya ketika membawa persembahan. Setelah sudah berpikir bahwa ini berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kalau berpikir ini sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan, saudara tidak akan melihat nilainya. Ayo, kemarin siapa yang tidak urunan makan bersama? Angkat tangan. Semua urunan. Amin. Urunan. Siapa yang tidak datang? Yang tidak datang suruh ke depan. Tak duduk ini. Singgah teko. Urunan tidak datang, terus tidak makan. Ayo. Siapa angkat tangan? Kayaknya tahu saya. Tahu ya. Yang merasa diri gak datang, maju ke depan. Suruh nyanyi King Kong ya. Makan-makan kok gak datang. Iya. Pulang duluan. Ya. Saudara, gimana rasanya waktu kita makan bersama itu? Aneh ya? Aneh ya? Kayak makan di pantai aja kita. Padahal ini di gereja, kayak makan di hutan, kayak makan di pinggir danau. Aneh loh Om Damai ini. Aneh. Gak masuk akal. Waneh. Ayo katakan, waneh 2-3. Hah? Lo nggak setuju saya katakan aneh. Mangan-mangan kok denger tikar, malah kacau, aneh. Saudara berpikir seperti aneh? Enggak lo. Berarti ulang lagi lo. Perlu diulang lagi? Perlu. Oh karena gitu ya. Saya inginnya kita ini makan bersama ketawa-ketawa, tidak saling curiga, saling kita duduk bersama makan nikmati. Hah? Turah-turah. Apa yang turah? Lambene. Lambene. Maksud itu makan sisa itu lebih bagus. Ya, apalagi makan habis bersih teresi itu lebih bagus lagi. Cuma perutnya sudah enggak muat. Ya apa boleh buat lah. Apalagi saya juga tidak terlalu banyak makan. Cuma 5 piring lah, tidak banyak. Ya, ikan beli besar. Itu berapa kilo semua? 6 kilo lebih. Itu ikan mubara 60 ribu sak kilo di Kediri. Kalau beli Tulungagungnya tidak sampai 60 ribu. Jadi lumayan ya. Urunan kita banyak ya.
Gubernur kita banyak ya. Misal juta. Tapi Tuhan kembalikan uangnya itu. Jangan main-main. Ya, jadi saudara, kita makan itu dari kita untuk kita. Amin ya. Kita hanya mau bersuka cita, bersukaria menghadapi makanan itu. Jadi kalau saudara berkata aneh, ya enggak apa-apa. Aneh kok makan bersama gitu, enggak apa-apa. Tapi saya, berencana saya bukan membuat aneh, tapi membuat kita makan bersama, duduk bersama, makan bersama, menikmatinya bersama, tidak ada yang tersembunyi. Amin. Di dalam Alkitab pun selalu diceritakan bahwa ada sesuatu yang terjadi ketika mereka makan bersama. Dan ketika Yesus sudah di surga pun berkata, aku turun dan berdiri di buka pintu dan mengetok. Siapa yang buka pintu, aku akan masuk ke dalamnya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Artinya kita makan sehidangan dengan Tuhan. Jadi akhirnya kita makan bersama, kita hadirkan Yesus ada di situ. Dari mana? Itu dari berkat kita, dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau saudara urunan, siapa yang kesulitan urunan? Yang ditarik angel katanya. Ditarik, cek. Sing ngurundel lah ya. Siapa? Ayo, ada. Semua memberi dengan sukarela. Begitu. Waduh. Saya kira ada yang ini. Yang roh angel lu. Jangan lu. Boleh ditanya lu. Ada? Ono, utul ya umbrang, dah umbrang, umbrang, umbrang main. Umbrang sing ngon, dah lu ono. Begitu. Dah ada ya. Dengan sukarela. Ambil dompet. Piro? 350. Ini 700 ya. Iya. Kenapa ketemu sana? Gitu ya. Gitu ya semua ya. Hah? Di jalau itu 7350, ini 700. Wes kabehnya wes. Lunas. Lunas apa nih? Ya, jadi saudara, kita harus mengalirkan lagi berkat kita, amin, supaya menjadi hidup. Siapa di antara kita yang mau diberkati secara maksimal? Angkat tangan. Diberkati dengan maksimal, angkat tangan. Semua mau diberkati dengan maksimal, amin. Siapa yang mau diberkati dengan minimal? Minimal bisa nasi pecel lah. Minimal bisa makan lah. Ada yang seperti itu? Sehingga pemberiannya minimal. Minimalis. Sehingga kurang, bendino kurang. Kurang, bahasanya kurang, gak cukup, kurang, kurang, kurang, kurang. Kenapa? Karena berkatnya minimal, maunya maksimal tapi pemberiannya minimal. Tiap hari kurang, kurang, akhirnya otaknya jadi jadi kurang. Karena bahasanya kurang, kurang terus. Besok kurang terus. Walaupun uangnya cukup, tapi kurang. Kan bisa terpatri di sini, kurang, kurang, kurang, kurang,
kurang. Ada uangnya tapi kurang. Kenapa? Karena dianggap itu adalah minimal. Makanya kalau mau maksimal, berperkaralah dengan Tuhan. Tuhan berkata dalam Korintus, yang menabur banyak menuai banyak, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak, yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Itu tabur tuai. Nah kalau ini tanah, ini 7x12 meter, ya, ditanami jagung, itu kira-kira berapa pohon? Berapa pohon ini? Ini 12x7, bisa 100 pohon ya? Bisa ya? Nah bisa ya? Bisa? Lebih? Oh lebih? Taruhlah 200 lah ya. Ya. Saya ingin hasil jagung itu 5 kintal ditanami seluas area ini, tumbuh seger ya, terus keluar buah, tak jagai sampai itu ya. Ini saya ini pasti 5 kintal, ini pasti dapat 5 kintal. Lah waktunya panen cuma 1/2 kintal. Kenapa? Karena ditanduri sedikit. Yang ditanduri sedikit, nuainya juga. Padahal saya sudah berpikir, ini pasti 5 kintal ini, seger sekali, tinggi sekali. Ini jagung India ya. Dudur. Ontongnya pun gede besar. Lah waktu dipanen 1/2 kintal, semua saya nggak kecewa. Kecewa saya, tapi salah siapa? Salah saya. Tanamku di 5x7x12 meter. Nah iya, tanah yang luas lah, jangan yang sedikit. Nah, jadi kita tanam sedikit, kita tuai juga sedikit. Kita tanam banyak, kita menuai banyak. Jadi hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Jadi itu yang membuat kita menjadi hidup. Hidup. Coba kita baca dalam Kisah Para Rasul.

Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Oke. Dalam segala sesuatu 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada, sekali lagi, adalah, 2, 3, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu perkataan Tuhan Yesus. Bahagianya kita adalah ketika kita memberi. Daripada kita menerima. Kebahagiaan itu tidak bisa terukur. Ketika kita melihat orang yang kita beri. Pokoknya kalau kita memberi satu buah, satu helai baju, kemudian orang itu pakai, waduh, bahagia sekali. Sepatu saya berapa melayang juga kepada seorang jemaat. Kakinya juga agak pas lah dengan kaki saya. Saya dipakai, bahagia sekali saya. Saya lihat orang apa puas memakai pemberian saya itu, oh bahagia sekali saya. Saya rindu kita semua punya sikap seperti itu. Ketika pemberian kita itu dipakai, dinikmati orang itu, alangkah bahagianya kita. Amin. Kita berbahagia, senang. Apapun pemberian, seperti Tante Hulda itu ngasih, kadang ya maafnya sampah-sampah juga. Di Surabaya itu loh, kumpulkan di rumahnya, kemudian dibawa ke sini, kita pilih, singkirnya dipakai. Singgah kene ya protol-protol ya. Tapi itulah kebahagiaannya. Dia lihat kita nerima. Kemudian kalau ada yang bagus dipakai. Saya skuker juga pernah dikasih berapa itu. Tapi tidak pernah dipakai karena ada yang apa? Wattnya tinggi. Sekali colok langsung mencelot apa itu ya nggak bisa dipakai, saudara. Banyak dipakai itu, dibawa ke sini, saudara. Sini akhirnya dirosoi biar jadi uang. Kita juga ada satu lah, tapi kebahagiaannya dia ketika kita menerima apa yang dia bawa itu, bahagia sekali dia. Saya rindu kita semua juga berbahagia ketika saudara menyemplung nih persembahan. Saudara berpikir, saya menyemplung nih ini sudah maksimal Tuhan. Saya rindu Engkau berkati aku dengan maksimal. Ini sudah maksimal Tuhan, bukan minimal lagi, maksimal. Saiki dompetku kosong. Maksimalkan. Terus jawab apa? Kerjo.
kerja dan kerjakan apa yang kamu doa, kerjakan doakan yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan. Nah itu, doakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan. Makanya Tuhan kerja dalam kerja itu Tuhan memberkati. Jadi saudara, kita berbahagia ketika kita memberi tetapi bukan menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Amin. Tuhan berkati. Berbahagia memberi. Ini kok firmannya memberi terus ya? Enggak enak aku ya tadi. Ngomong memberi itu enggak enak aku. Kayak maksa saudara ya. Mentang-mentang om damai sakit, butuh duit. Kok banyak kok memberi terus. Syukur. Syukurin dia. Syukuri. Syukuri. Saya tetap bersyukur walaupun seperti ini. Ya. Nanti saya sampaikan. Jadi firman Tuhan sampai di sini, amin ya. Kita enggak mau jadi seperti laut mati. Tapi jadilah seperti Danau Galilea dan Sungai Yordan yang mengalirkan berkat Tuhan. Jadi kalau kita salah memberi, pemberian kita menjadi bencana seperti laut mati, tidak ada kehidupan. Untuk itu kita mengerti kemana kita memberi. Alkitab berkata, terutama kepada saudara-saudara seiman. Jadi lakukan itu kepada mereka yang sama-sama seiman. Tuhan berkati.

Nah, demikianlah siaran langsung ibadah gereja di kesempatan hari Minggu 31 Mei 2026 dari GPDI Rahayu Bolusuban Kediri. Kita akan lanjutkan dengan program Indonesia Layak atau Idola hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik-adik pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun saat ini berada, kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama Idola Indonesia Layak Anak. Di kesempatan hari Minggu atau Ahad 31 Mei 2026, Idola kembali hadir menyapa adik-adik semua di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan. Kali ini kita atau Kak Rifki akan mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan satu kisah dari si kecil pemberani ya. Ada adik Kinanti dari SDN Pelem 01 Pare Kabupaten Kediri yang akan bercerita di kesempatan pagi hari ini dan akan dipandu oleh Kak Lia Aulia ya. Di kesempatan nanti juga akan ada guru pendamping Ibu Arum ya, yang akan juga bercerita tentang kisah adik Kinanti ini. Baik, kita akan langsung dengarkan pagi hari ini kisah sang pemberani si kecil Kinanti dari SDN Pelem 01.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri dan juga adik-adik di rumah. Kita ketemu lagi di Minggu di mana ada Idola Indonesia Layak Anak dari RRI Kediri yang akan menemani Minggu hari pendengar semuanya dan juga adik-adik di rumah dengan beragam informasi menarik dari prestasi-prestasi anak-anak yang ada di wilayah Kediri Raya. Dan hari ini kita akan ajak adik-adik semuanya dan juga pendengar untuk berbincang bersama dengan si kecil sang pemberani. Namanya Kinanti Kaliani Suhendra ya. Ya, ini dari SDN Pelem 1 Pare Kabupaten Kediri ya. Ya, oke. Nah, adik Kinanti ini adalah juara 1 karate kata perorangan SD 4 hingga 6 putri piala dan brigif 16 Wirayuda 2025. Langsung saja ya, kita ajak ngobrol bagaimana perjalanannya bisa sampai meraih prestasi juara 1 karate kata perorangan ya. Dan kita ulik nanti seberapa besar tekadnya, terus juga target-targetnya ke depannya seperti apa ya. Langsung saja, selamat pagi adik Kinanti.
2: Pagi.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik ya, oke. Kinanti Kaliani Suhendra, si kecil sang pemberani dari SDN Pelem 1 Pare ya. Ini sejak kapan sih suka yang namanya karate?
2: Kelas 2.
1: Sekarang kelas?
2: Kelas 5.
1: Berarti sudah 3 tahun.
2: Iya.
1: Sudah 3 tahun. Itu kenapa awalnya kelas 2? Kelas 2 kan waktunya mungkin anak-anak yang lain sukanya main, sukanya sekarang apalagi gen apa ya?
2: Iya.
1: Gen apa sukanya main HP gitu-gitu. Nah, iya. Ini kenapa suka olahraga karate? Terus spesifik karate itu kenapa?
2: Karena menurut saya itu karate itu seru dan menantang.
1: Oke. Menantang taunya dari mana?
2: Itu awal mulanya papa yang ngajak.
1: Oke, papa yang ngajak apa? Ngajak langsung, ayo karate kak gitu? Atau
2: iya.
1: Atau lihat-lihat dulu nih ada pertandingan karate nih kaki nanti gitu?
2: Bukan, itu tuh langsung ayo ikut karate gitu.
1: Oh ayo ikut karate. Emang iya. Dulu papanya
2: itu bela diri, tapi enggak silat.
1: Oh, nah, kenapa enggak linear sama papanya?
2: Karena itu ada pas di Polres itu ada kayak semacam tempat latihan dan didaftarkan saya di sana.
1: Oh, ada tempat buat karate di sana.
2: Iya.
1: Itu, oke. Kirain ada alasan lain begitu. Tapi pernah nggak ini nanyain kenapa nih pak kok aku nggak pencaksilat kayak papa?
2: Nggak pernah.
1: Nggak. Oke. Terus awalnya langsung jatuh cinta atau ini masih, aduh ternyata nggak enak nih Pak, capek bikin badan itu.
2: Enggak, langsung seneng aja.
1: Langsung seneng aja. Emang
2: karena dari sana banyak teman.
1: Oh, banyak temannya. Teman ya. Dari sekolah sini atau
2: bukan, dari,
1: teman baru?
2: Iya.
1: Oke, emang basicnya suka teman baru ya.
2: Iya.
1: Jadi langsung adaptasi di sana.
2: Iya.
1: Langsung suka karate gitu ya. Oke. Kalau karate kan banyak gerakan-gerakan gitu ya, mungkin
2: iya.
1: Harus muter, harus sampai rolling-rolling gitu enggak kalau karate tuh?
2: Itu pas kenaikan sabuk aja.
1: Oh, gitu. Itu enggak takut cedera?
2: Enggak.
1: Enggak takut.
2: Enggak.
1: Karena
2: saya belum pernah cedera.
1: Oh, belum pernah. Jangan sampai ya.
2: Iya.
1: Jangan sampai cedera ya gitu.
2: Ya.
1: Tapi selain karate kan ada banyak olahraga lain termasuk yang mungkin digeluti sama papanya Kinanti.
2: Iya.
1: Ada apa tadi? Pencak silat.
2: Iya.
1: Nah, ini juga ada ketertarikan ke olahraga lain enggak selain karate?
2: Ada.
1: Ada.
2: Basket.
1: Basket. Terus udah.
2: Itu aja.
1: Itu aja. Kenapa enggak berhubungan sama ini? Karate. Jadi kalau basket kan pakai bola, kalau karate enggak pakai. Ini emang duluan suka basketnya atau
2: karatenya dulu?
1: Karatenya dulu.
2: Basketnya pas di kelas 3.
1: Oh, gitu. Berarti ya. Dua-duanya ini jalan dong?
2: Iya.
1: Oh, dua-duanya jalan. Luar biasa sekali ya. Ada yang di rumah juga pendengar, ini baru kelas 5 udah dua-duanya jalan olahraganya. Ini terus selama kelas 2 sampai dengan kelas 5 ini kurang lebih 3-4 tahun ya.
2: Iya.
1: Ini sudah belajar karate. Nah, ini menurutnya apa sih yang paling susah dari belajar karate?
2: Itu tuh ngapalin gerakannya.
1: Ngapalin gerakannya.
2: Iya.
1: Oh ya, tadi sempat kita ngobrol tentang karate itu ada beberapa kategorinya
2: iya.
1: Ya. Nah, ini ada berapa kategori nih mungkin
2: ada
1: nanti
2: dua.
1: Bisa jelaskan kepada adik-adik di rumah.
2: Ada dua. Itu kata yaitu tentang seni-seni gitu. Satunya komite, itu yang tarung-tarung kayak gitu.
1: Oke, jadi ada lawannya kalau
2: iya.
1: Komite. Kalau komite ada lawannya, kalau kata ini
2: itu ada lawannya juga.
1: Ada lawan juga.
2: Enggak saling itu, enggak saling
1: enggak saling serang ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ada kompetitornya cuma memang enggak berhadapan langsung.
2: Iya.
1: Jadi lebih ke seninya gitu ya.
2: Iya.
1: Gerakannya. Nah, apa nih yang paling susah sejauh ini gerakannya?
2: Gerakannya itu pas menuju kata lanjutan.
1: Kata lanjutan. Ada berapa tingkat sih kalau kata gitu?
2: Banyak pokoknya. Ada kata pertandingan, kata dasar.
1: Paling basic kata
2: paling
1: pertandingan.
2: Paling basic kata dasar.
1: Oh, kata dasar.
2: Iya.
1: Itu gerakannya yang mudah.
2: Iya, 1 sampai 5 itu 1 kata.
1: 1 sampai 5. Oke, terus abis dasar apa? Naik.
2: Naik ke itu kata lanjutan.
1: Kata lanjutan. Oke, itu kayak naik sabuknya gitu ya.
2: Bukan. Itu terserah sih mau apalannya kapan. Yang penting apa namanya?
1: Sering latihan.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Kalau sekarang ya nanti udah sampai kata berapa?
2: Kata 5 udah full.
1: Udah full.
2: Iya.
1: Itu udah di kelas 5 ini atau mungkin udah dari kelas 4 kemarin?
2: Udah dari kelas 4.
1: Waduh, 2 tahun ya.
2: Iya.
1: Langsung ke kata 4. Oh, terus kalau udah full gini sampai kata 5 ada tingkatan lain enggak ini yang mungkin ada lagi di karate kata ini?
2: Ada sih. Ini barusan naik kelas 5 belajar kata lanjutan. Namanya katanya itu Kenkutsu.
1: Oh, gitu. Banyak ya, pasti ada lagi, yeah. ada lagi. Itu ya. Makanya ada istilah belajar terus yeah. Ya. Oke, siapa ini inspirasinya? Kalau Papa kan tadi kan pencak silat nih.
2: Yeah.
1: Jadi bukan karate dong. Nah, ini inspirasinya Kinanti siapa kalau di bidang karate ini?
2: Pak Hakim yang itu, Ketua KONI.
1: Pak Hakim Ketua KONI.
2: Iya.
1: Oke. Baik. Pak Hakim Ketua KONI Kabupaten Kediri ya. Oke. Nah, pengalaman unik ini ketika mungkin latihan atau ketika mengikuti kompetisi karate kata ini apa?
2: Pernah itu pas pertandingan saya grogi. Habis itu lupa gerakan pas di O2 SM.
1: Oke. Gerakannya seperti apa tuh?
2: Gerakannya tuh habis kayak kuda-kuda, saya lupa. Oh iya, tadi gerakannya gimana ya gitu.
1: Oke, jadi lupa gerakan ya. Kalau nanti udah berapa kali sih emang ikut kompetisi atau lomba gitu?
2: Pokoknya banyak deh.
1: Banyak.
2: Aku lupa.
1: Dari kelas 2 terjun itu udah langsung ikutan atau
2: sudah
1: langsung?
2: Sudah.
1: Jadi sudah puluhan gitu ya. Sudah banyak sekali kompetisi lomba-lomba yang diikuti Kinanti, tapi masih ada ya kendala-kendala seperti lupa gerakan,
2: iya,
1: gitu. Soalnya kan yang dinilai juga
2: seninya
1: gerakannya itu yang bikin grogi ya.
2: Iya.
1: Kalau ada lawan kan yang bikin grogi lawannya.
2: Iya.
1: Kalau ini gerakan kita sendiri ya.
2: Iya.
1: Gerakan sendiri gitu ya. Oke, baik. Lalu bagaimana nih pengalaman mengikuti lomba OBC ya,
2: iya,
1: yang turn out-nya Kinanti ini menjadi juara satunya karate kata perorangan SD 4 hingga 6 Putri Piala dan Diri Gift 16 Wirayuda 2025. Gimana nih pengalamannya kemarin?
2: Kemarin sih pengalamannya unik ya, karena di sana banyak teman-teman juga dari Inkai sama Lemkari.
1: Oke. Mana nih yang kira-kiranya menjadi kompetitor kuatnya Kinanti?
2: Yang di Trenggalek kemarin.
1: Oh, di Trenggalek kemarin. Oke. Tapi ini enggak banyaknya lawan-lawan atau kompetitor lain ini enggak menurunkan percaya dirinya Kinanti enggak?
2: Enggak.
1: Kenapa enggak. Ini? Apa ini yang bisa membuat Kinanti percaya diri yang akhirnya bisa menjadi juara satu ini?
2: Karena saya di rumah belajar terus gerakannya dan saya ingat-ingat terus, jangan sampai lupa lagi.
1: Oke. Terus belajar ya.
2: Iya.
1: Kalau belajar ini sama papa atau sama
2: orang tua kalau di rumah?
1: Orang tua.
2: Terus nanti kalau pas di latihan ditambahin gerakannya.
1: Oke, baik. Nah, terus kemarin sudah juara satu, ada pencapaian lain nggak ini? Atau lomba-lomba lain yang ingin diikuti setelah ini?
2: Ada. O2SN pengen sampai tingkat provinsi.
1: Oke. Terakhir kali ikut nggak O2SN?
2: Ikut, tapi kalah yang di kabupaten.
1: Oke. Targetnya tahun ini kapan penyelenggaranya O2SN?
2: Kayaknya April,
1: oke, masih ada waktu ya.
2: Iya.
1: Semoga nanti bisa ke tingkat provinsi ya.
2: Amin.
1: Seperti targetnya dari Kinanti. Oke.
2: Iya.
1: Nah, ini kalau latihan gitu sama tim atau lebih enak sama sendiri-sendiri gitu? Mungkin di coaching
2: sama tim.
1: Keluarga, sama tim.
2: Iya.
1: Timnya banyak juga.
2: Iya.
1: Oke, kalau latihan biasanya di mana?
2: Latihan biasanya di Polres.
1: Oh, di Polres. Oke, banyak ya.
2: Iya.
1: Baik. Jadi enggak kalau sendiri dia mau ke bosen.
2: Iya.
1: Ya. Kalau sama tim kan banyak gitu. Banyak juga yang
2: iya,
1: mungkin sepantaran sama Kinanti.
2: Ada.
1: Banyak ya.
2: Iya.
1: Oke. Lalu gimana dukungan papa sama mama, orang tua di rumah ini?
2: Dukungannya itu pas latihan mama selalu nganter saya ke tempat latihan, pas lomba itu juga papa sama mama yang nganter ke lombanya situ.
1: Oke, selalu didampingin enggak
2: ya?
1: Ya. Ini kalau biasanya kan ibu-ibu gitu kan sukanya khawatir.
2: Iya.
1: Nanti jangan ini ya, Dek, takut cedera
2: ya,
1: atau seperti apa itu. Ada enggak pesan-pesan dari mungkin mama sama papa gitu biar enggak cedera, atau mungkin persiapan dari Kinanti sendiri nih?
2: Enggak ada sih.
1: Enggak ada. Yang penting latihan terus ya.
2: Iya.
1: Oke, enggak takut cedera ya?
2: Enggak,
1: oke. Lalu ini teman-teman lain ketika kamu menjuarai juara satu karate kata ini nih di Dan Brigif kemarin, apa ini teman-teman responnya?
2: Teman-teman ada yang senang, ada yang bisa aja, ada yang

0: targetnya nanti bisa juara di provinsi.
1: Iya.
0: Oh, 2SN tingkat provinsi Jawa Timur. Ya, yang mungkin nanti diselenggarakan April. Oke. Nah, mungkin nanti ini apa pesan-pesan buat teman-teman semuanya ini biar terus berprestasi di bidang apapun, khususnya kamu ini di bidang karate.
1: Rajin latihan, belajar terus.
0: Oke.
1: Dan ya udah sih itu aja.
0: Rajin latihan, belajar terus. Belajar ya. Belajar sekolahnya enggak ini ya. Enggak keteteran ya.
1: Iya.
0: Dua-duanya harus jalan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik ya. Berprestasi juga di tingkat olahraga, tapi juga di akademik juga enggak boleh tertinggal ya. Oke, baik. Adik-adik itu tadi teman kecil kita, si kecil sang pemberani, ada Kinanti Kalyani Suhendra, juara satu karate kata perorangan SJ46 Putri Piala, dan Brigif 16 Surayuda 2025 ya. Nanti selanjutnya kita akan balik lagi bersama dengan guru pendamping, ada Ibu Arum Indah Purwati SPD. Tetap bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Kediri.

Adik-adik, tahu tidak siapa yang menciptakan karakter si Komo yang terkenal di era tahun 80-an? Pencipta karakter si Komo adalah Seto Mulyadi. Berawal dari kecintaan terhadap anak-anak, pria kelahiran Klaten 28 Agustus tahun 1951 ini menjadi asisten Pak Kasur. Dilanjutkan dengan mengisi acara di Anekaria Taman Kanak-Kanak bersama Henny Purwonegoro. Saat itulah karakter si Komo diciptakan oleh saudara kembar Kresna Mulyadi ini. Berupa boneka si Komo dan lagu yang diciptakan, karakter si Komo menguat dan banyak dikenal.

adik-adik semua, kembali lagi di Jelajah Ilmu. Tahu nggak sih, ternyata bunga itu ada proses pembuahannya loh. Jadi, bunga itu bukan sekedar pemanis alam, tapi dia menyimpan rahasia kehidupan. Saat serbuk sari dari benang sari bertemu dengan putik, ini dinamakan penyerbukan. Tapi, masih ada lagi proses lainnya. Nah, selanjutnya, serbuk sari membentuk saluran untuk mencapai pangkal biji. Dari sini, pembuahan pun terjadi. Setelah pembuahan, calon buah mulai tumbuh dan perlahan berubah menjadi buah yang bisa kita nikmati. Ilmu pengetahuan yang menakjubkan, bukan? Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya!

0: Baik adik-adik, masih di Idola Indonesia Layak Anak hari Ahad 31 Mei 2026. Tadi kita sudah dengarkan cerita dari Kinanti. Kali ini masih dari SDN 01 Pelem, Kabupaten Kediri ya. Kita akan dengarkan bagaimana guru pendamping dari Kinanti, Ibu Arum, yang akan bercerita tentang perjuangan Kinanti. Masih bersama dengan Kak Lia Aulia tentunya.
1: 105.2 FM RRI Pro 1 Kediri, kalau informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Kediri ya. Dan saya masih di SDN Pelem 1 Pare Kabupaten Kediri. Ada adik Kinanti ya, tadi yang sudah ngobrol-ngobrol bareng terkait bagaimana usahanya, bagaimana latihannya sampai dengan menjadi juara satu karate kata perorangan SD 4 hingga 6 Putri Piala dan Brigif 16 Yura Yuda 2025. Nah, keberhasilan adik Kinanti tadi pasti ada dorongan juga ya dari Bapak Ibu guru di belakangnya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan guru pendamping, ada Ibu Arum Indah Perwati SPD ya, yang menjadi pendampingnya adik Kinanti ya. Sehingga akhirnya menjadi juara satu karate kata di 2025 kemarin. Ibu Arum Indah Perwati SPD, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah. Ya, kalau dari bisa saya gambarkan ya, kalau adik-adik dan juga pendengar semua, emang stylenya nih guru-guru olahraga ya. Oke. Sudah berapa lama nih Bu jadi guru pendamping olahraganya Kinanti ini?
2: Jadi saya masuk di sini itu 2023 Bu. Saya masih termasuk baru. Nah, sejak saat itu pula saya juga langsung jadi pendamping karatenya Kinanti.
1: Ya, oke, berarti kurang lebih juga 3 tahun juga ya?
2: Iya, 3 tahun ini.
1: 3 tahun ini juga sudah kenal sama Kinanti.
2: Sudah mau kenal. Mau yang ketiga kalinya juga dampingi lagi.
1: Oke, baik. Nah, sebagai guru olahraga ini pasti memberikan materi olahraga ini enggak semua siswa memiliki bakat karate tentunya. Ini seperti apa Ibu melihatnya?
2: Iya, betul sekali. Semua siswa itu memang memiliki karakteristik yang berbeda pula, juga mempunyai potensinya masing-masing. Jadi tidak semua anak itu saya paksa untuk bisa karate.
1: Oke.
2: Jadi memang beberapa anak itu bisanya di atletik, ada beberapa anaknya di cabang bola voli, bola basket dan lain sebagainya.
1: Oke. Jadi banyak ya. Sebenarnya banyak generasi-generasi yang memang nanti punya potensi ya.
2: Iya, ada.
1: Yang apa nih yang paling menonjol nih selain karate?
2: Setelah Kinanti ini insya Allah nanti akan ada regenerasinya. Sekarang itu masih di kelas 2 Ibu. Masih di kelas 2.
1: Ada Kinanti-Kinanti selanjutnya.
2: Iya, masih di kelas 2. Dan tahun kemarin itu dia perwakilan SDN Pelem 1 cabang olahraga renang. Kebetulan walaupun dia masih kelas 2 dan itu lawan-lawannya, rival-rivalnya itu kelas 3, kelas 4, maksimal kelas 5 Ibu, dia menduduki posisi ketiga di seleksi O2 SN cabang olahraga renang. Itu ya, kelas 2 namanya Atahia. Mungkin itu nanti kalau dia semakin aktif latihannya, semakin intens latihannya, dia akan semakin meningkat pula prestasinya.
1: Oke. Di bidang renang ya?
2: Iya, tapi beda di bidang renang. Kalau untuk di bidang karatenya masih belum ada.
1: Oke. Ya. Berarti di bidang renangnya nanti ada mungkin potensi
2: bibit-bibitnya,
1: bibit-bibit juara seperti nanti di bidang renang ya.
2: Iya.
1: Oke. Jadi masih cari di yang ini ya,
2: yeah,
1: di tingkat-tingkat kecil-kecil, anak kelas 1, kelas 2 ini sudah mulai terlihat biasanya.
2: Iya, iya.
1: Oke. Nah, dalam kesehariannya di sekolah Kinanti ini sosok seperti apa sih Bu, yang cheerful gitu atau malah introvert misalnya, pendiam, tapi kalau udah suka sama yang apa? Karate, sebuah olahraga gitu langsung yang semangat.
2: Saya kalau melihat Kinanti ini, dia kalau saya lihat Kinanti itu aja udah hawanya itu pengen senyum.
1: Oh gitu.
2: Anaknya ceria, ceria sekali.
1: Anaknya ceria.
2: Ya ceria, hmm. Anaknya rapi, disiplin, dan tentunya ini anak hebat ini memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Jadi dia itu nggak hanya di karate saja itu, dia di cabang olahraga lainnya juga. Dia itu juga ikut pocil.
1: Pocil?
2: Iya, polisi cilik. Dia ini kecil-kecil cabai rawit, saya nyebutnya gitu.
1: Banyak kali basket juga ya.
2: Iya, betul.
1: Gak apa-apa yang semuanya, kalau ada waktu semuanya di coba ya.
2: Dicoba dan semuanya itu berhasil.
1: Semuanya
2: gitu.
1: Semuanya berhasil ya. Iya. Tapi basket kan tadi juga ini suka, ini juga didorong gak ini sama sekolah, sama Ibu Arum ini untuk juga mungkin ikut-ikut satu perlombaan gitu atau kompetisi?
2: Iya, untuk sekolah pastinya berperan aktif Bu dalam basketnya juga, tidak hanya karate. Jadi nanti ini juga ikut ekstra basket yang ada di SDN Belum 1 juga.
1: Oke. Kalau gitu. Ini kalau non akademiknya kan udah nggak usah ditanyakan lagi. Iya. Kalau akademiknya gimana nih?
2: Wah, jangan diragukan Ibu, ini akademiknya itu Kinanti itu juara satu loh di kelasnya. Anak hebat ini Bu, tidak kaleng-kaleng itu.
1: Jadi dua-duanya
2: imbang,
1: ini, imbang ya.
2: Imbang.
1: Oke, nggak ada yang tertinggal.
2: Iya. Ya. Seninya juga gitu Bu. Dulu tahun 2025 juga perwakilan SDN Pelem 1, dia perwakilan seni kriya. Tapi untuk hasilnya memang belum se. Itu sama karatenya sudah jadi perwakilan SDN Belum 1 juga seni kriya.
1: Oke, baik. Nah ini gimana Bu cara membagi waktu Kinanti biar memang seperti sekarang ini dua-duanya jalan, dua-duanya oke, gitu. Gimana, apalagi kan sekarang sudah kelas 5, udah mau kelas 6, ada pertandingan O2SN juga ini yang menanti. Nah ini gimana cara mungkin dari sekolah membagi waktu Kinanti agar semuanya balance gitu?
2: Oh ya, itu menjadi kendalanya Ibu sebenarnya itu. Jadi kadang fisik anak itu kan nggak stabil. Kadang mood anak juga nggak stabil.
1: Betul.
2: Kalau moodnya lagi down mungkin di salah satu latihan mungkin agak kurang. Nah untuk mengatasi kendalanya itu dengan cara mungkin saatnya nanti di bulan April nanti persiapan lomba karate. Jadi dimulai bulan Februari ini nih, dia adalah intens di latihan karatenya. Jadi yang di basket semulanya seminggu 3 kali mungkin dikurangi seminggu 2 kali seperti itu. Jadi lebih dioptimalkan di karatenya. Di rumah pun juga seperti itu, dia belajar di rumah dengan orang tuanya. Karena karate yang diikuti Kinanti itu adalah karate kata, itu cenderung kehafalan. Untuk hafalan ini itu tidak mudah kalau kita tidak melakukannya setiap hari, atau gitu sering. Itu kita sendiri walaupun yang kemarin-kemarinnya hafal, itu pasti ada gerakan, wah aku lupa seperti itu.
1: Karena gerakannya lumayan cepat gitu gak sih Bu untuk
2: karatenya itu? Gerakannya sih nggak cepat, tapi memerlukan teknik dan gerakan yang tepat dan waktu yang tepat.
1: Berapa lama sih Bu kalau durasi setiap mungkin tanding karate kata gitu?
2: Oh, maksimal itu 3 menit.
1: 3 menit?
2: Iya, maksimal 3 menit. Dan itu membutuhkan dengan ketepatan waktu, juga teknik gerakan. Semisal kalau kita mukul gitu ya Bu, kita pull set, ada jeda beberapa detik gitu loh. Kayak ada
1: Ada penekanan gitu ya.
2: Penekanan di gerakan dan tekniknya.
1: Jadi emang butuh latihan terus. Nah ini kan sebentar lagi juga bulan Ramadan. Nah ini gimana, apa nantinya masih dengan pola latihan yang sama sebagai guru pendamping, bagaimana mengarahkannya ini?
2: Saya gitu berkomunikasi dengan orang tuanya Kinanti agar Kinanti tetap menjaga minatnya di karate, jadi sedikit mengurangi agar tidak terjadi kejenuhan pada Ananda Kinan. Seperti itu, karena mungkin di bulan puasa juga anaknya puasa, mungkin ya beda seperti hari-hari biasa ya.
1: Baik. Nah, ada kendala nggak sih dalam melakukan pendampingan kepada siswa seperti kalau nanti kayaknya nggak ada nih.
2: Kalau
1: didukung juga soalnya sama orang tua gitu ya.
2: Misalnya
1: kalau apa nih ada kendala-kendala sedikit mungkin yang apa terjadi ketika di lapangan.
2: Kendalanya ya itu tadi mungkin di waktu.
1: Kadang latihan.
2: Iya, waktu latihan kadang ada hari yang digeser, ada yang crash seperti itu. Karena saking padatnya aktivitas Kinanti.
1: Oke. Banyak ya, enggak hanya karate ya.
2: Iya, enggak ada karate. Karate, basket,
1: kecil.
2: Bimbel mengaji. Wah, anak hebat ini.
1: Iya ya, sekarang banyak apa? Kegiatan anak-anak melebihi orang dewasa ya.
2: Iya,
1: kalau orang dewasa berangkat kerja, abis itu pulang udah istirahat.
2: Sekarang
1: ya anak itu udah sekarang aduh
2: lanjut sampai malam dia.
1: Jadi luar biasa sekali ya. Oke, baik. Ada treatment khusus yang diberikan pada para siswa untuk mencetak seperti atlet Kinanti ini dan juga tim tentunya.
2: Oh iya, untuk strategi khusus yang saya berikan itu dengan memberikan arahan agar siswa melakukan latihan di rumah, Ibu. Dan tentunya juga menggandeng orang tua. Jadi ketika siswa itu diberikan materi di sekolah saja itu waktunya tidak cukup.
1: Betul.
2: Ya, jadi perlu latihan di rumah dan juga orang tua yang berperan aktif seperti Kinan tadi. Itu mungkin kalau misalkan anaknya berbakat di bidang karate di sekolah tidak ada ekstranya, mungkin akan saya arahkan ke tempat yang ada karatenya. Kalau di sini paling dekat itu di Polres, Ibu. Itu
1: di sini memang belum ada ekstranya.
2: Belum ada ekstra karate. Jadi pengarahannya nanti di Polres. Kalau di sekolah sendiri nanti bentuknya itu materi pembelajaran karate baru ada. Cuma nanti diajarkan juga dasar-dasarnya saja.
1: Lalu ini gimana ini komunikasi dengan orang tua Kinanti dan juga mungkin teman-teman yang lain ini dengan orang tuanya, komunikasinya ada evaluasi nggak ini kak, mungkin Ibu atau laporan-laporan perkembangan Kinanti?
2: Oh iya, untuk pengarahan kepada orang tua Kinanti itu aman, Ibu, aman. Orang tua mendukung, saya juga berkomunikasi dengan orang tua juga berkomunikasi dengan pelatihnya. Jadi kita seimbang agar perkembangan prestasinya Kinan itu semakin meningkat. Seperti itu.
1: Oke, kalau mendekati ketika mungkin ada pertandingan gitu ya. Nah, ini bagaimana Ibu Arum sebagai guru pendamping terus memberikan supportnya gitu, apa agar Kinanti mungkin nantinya bisa all out gitu ketika melakukan pertandingan itu.
2: Gini, saya melakukannya dengan cara menjaga komunikasi dengan orang tuanya tetap, dengan pelatihnya juga. Jadi agar apa, kadang kita itu gini loh Bu, anak itu nanti di up latihannya terus menerus. Kadang anak itu ada rasa capeknya. Ketika anak capek mau hari hanya itu pernah, tapi bukan Kinan. Temennya Kinan satu kelas juga karate. Itu di hari H dia capek, dia lemes seperti itu. Untuk Kinan sendiri itu dari awal itu sudah diprospek dari tidak latihan yang terus menerus menjelang kejuaraan. Jadi dia mengakalinya dengan cara basketnya dikurangi, tapi biasanya misal latihan karatenya seminggu 3 kali dibuat seminggu 4 kali, tapi dengan durasi 2 jam seperti itu. Jadi anak itu tidak terlalu capek, Ibu, nanti.
1: Baik. Tapi kalau yang paling penting dari sebuah pertandingan karate kata yang diikutin Kinanti ini apa sih, percaya diri atau ketepatan gerakan?
2: Percaya diri itu perlu, ketepatan gerakan juga perlu, dan mental yang kuat yang lebih perlu. Karena untuk kata ini itu dia kan memerlukan hafalan teknik gerakan yang bagus, dan di samping-samping itu banyak sekali yang menonton. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Itu suaranya itu masuk. Kalau mental kita nggak siap, yeah, pasti juga ngeblank itu tadi, nah, lupa betul gerakan.
1: Pasti dikelilingin ya, jurinya juga nggak hanya satu ya.
2: Juri tidak hanya satu, cuma juri agak jauh. Yang riskan itu adalah penonton.
1: Oke, okay. Oh, yeah, penonton lebih dekat?
2: Lebih dekat daripada juri.
1: Oke, okay, itu yang buat ini ya, mungkin grogi gitu.
2: Buat grogi,
1: ya.
2: Grogi, betul.
1: Apalagi
2: betul,
1: banyak-banyak banyak mata, banyak dari kompetitor lain,
2: yeah, ya, gitu, yeah,
1: dari kompetitor lain yang juga pengennya sih nanti gagal.
2: Gitu, iya, ya, betul.
1: Berarti harus mental juga ya.
2: Mental yang kuat sih, mental yang kuat,
1: ketepatan gerakan, juga kepercayaan
2: diri.
1: Itu juga,
2: iya,
1: kunci yang nanti akhirnya bisa menjadi juara satu ya.
2: Iya.
1: Kata dan Bugis kemarin di 2025 kemarin. Oke. Sebagai closing statement nih, Ibu Arum, ini apa yang bisa disampaikan kepada adik-adik semua di rumah yang mungkin punya potensi juga gitu ya, walaupun kecil gitu, dan juga para orang tua ini, agar nantinya mungkin orang baru suka doang tapi nggak, kurang mendukung gitu.
2: Oh,
1: ya, ini
2: iya, iya, iya.
1: Seperti apa Ibu Arum?
2: Prestasi sejati itu tidak hanya diukur dari kemenangan, tapi dari adab, sikap, karakter yang ditunjukkan siswa dalam setiap prosesnya. Tapi di SDN Pelem 1 berkomitmen untuk terus membimbing siswa agar menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, rasa hormat, tanggung jawab, sehingga prestasi yang diraih sejalan dengan pembentukan karakter yang mulia. Oh, seperti itu.
1: Baik, ya. Baik, terima kasih Bu Arum Indah Purwati SPD sebagai guru pendamping Kinanti ya, di SDN Pelem 1 Parekabupaten Kediri, sudah mau sharing-sharing ya pada pendengar semua dan juga adik-adik di rumah di Idola Indonesia Layangkara Prosatu RRI Kediri. Baik, pendengar dan juga adik-adik, itu tadi Idola Indonesia Layak Anak edisi hari ini bersama si kecil sang pemberani dan juga ibu guru pendamping dari SDN Pelem 1 Pare. Kita berjumpa lagi di Idola edisi selanjutnya.

Katu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Adik-adik, jumpa lagi ya di Jelajah Ilmu. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah congklak atau dakon. Ya, congklak ini merupakan permainan yang berasal dari kebudayaan kuno Timur Tengah. Diperkirakan permainan ini telah ada sejak 7000 hingga 5000 sebelum Masehi. Di Timur Tengah, permainan ini disebut dengan mancala yang berarti bergerak. Sedangkan di Indonesia lebih sering disebut sebagai congklak atau dakon, khususnya bagi masyarakat Jawa. Nah, kalian mau tahu tidak apa saja sih manfaat kita bermain dakon? Yang pertama, melatih kemampuan berhitung pada anak. Kedua, melatih kemampuan berpikir pada anak. Dan yang ketiga, melatih sikap jujur dan taat pada aturan. Sampai jumpa di Jelajah Ilmu.

Kan idola Indonesia layak anak di kesempatan hari Minggu 31 Mei 2026 idola kembali akan hadir menemani adik-adik semua Ahad atau Minggu depan ya, masih di jam yang sama pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini juga jadi jumpa kita di kesempatan pagi ini. Nanti siang ini akan ditemani oleh rekan Aska Ariska di Kediri siang ini. Kediri pagi ini saya cukupkan sampai di sini. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan juga selamat menikmati akhir pekan Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

sore untuk pagi menjelang siang hari ini masih sangat cerah ya. Ini juga kalau kita lihat di luar arus lalu lintas di seputaran Jalan B. Sudirman juga ramai lancar. Jadi baru saja aktivitas CFD usai ya. Tapi masih banyak kalau kita lihat ya penjual-penjual kuliner yang masih menjajakan dagangannya. Ini yang juga masih banyak digerumbulin ya, digerumbulin masyarakat ataupun juga mereka yang datang menikmati CFD di Parit dan sekitarnya pagi ini. Oke, pendengar, hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Saya Aska Ariska temani Anda semuanya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Edisi spesial hari Minggu, tentu kita akan hadirkan juga informasi-informasi menarik untuk Anda. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami pendengar ya 0354 310 1108.

Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha menjadikan peringatan Tri Suci Waisak sebagai momentum memperkuat komitmen menebarkan kebajikan ya, mempererat persaudaraan dan juga menjaga perdamaian dunia. Nah, tema Waisak 2026 pendengar mengusung Dharma menjaga perdamaian dunia dianggap sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Menurut Menak, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan juga kebijaksanaan. Menak menjelaskan, pendengar, semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Karena itu nilai cinta kasih menjadi pondasi penting dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan kehidupan dunia. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menak juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin setiap warga negara bisa menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dengan aman, tenang, dan penuh khidmat.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui

0: Musdalifah dan juga Mina, jemaah haji Indonesia akan mulai bergerak dipulangkan ke tanah air mulai esok hari tanggal 1 Juni. Pendengar, di tengah proses pemulangan tersebut, pemerintah memastikan pergerakan jemaah dari Mina ke Makkah berjalan dengan lancar, sementara DPR meminta kualitas pelayanan tetap optimal hingga seluruh jemaah kembali ke Indonesia. Nah, proses pemulangan jemaah haji Indonesia yang mengambil pilihan nafar awal dari Mina menuju Makkah berlangsung lancar pada 29 Mei kemarin atau 12 Zulhijjah. Ada 137.565 jemaah dipulangkan secara bertahap ke hotel masing-masing di Makkah. Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah Musdalifah dan Mina, Satop Armusna Harun Ar-Rasyid mengatakan, kloter pertama yang diberangkatkan adalah JKB 11 dari Markas 74 pada pukul 7:05 waktu setempat. Jumlah jemaah yang mengambil opsi nafar awal itu mencapai 68% dari total jemaah Indonesia di Mina. Total jemaah yang nafar hari ini ya, bahkan dari tanggal 31 Mei ada 137.565 jemaah dengan hitungan 68%. Wakil Satgas Mina Zainal Mutakin juga menegaskan bahwa seluruh proses keberangkatan harus selesai sebelum matahari terbenam agar jemaah tetap tercatat sebagai nafar awal. Jika belum keluar dari Mina hingga waktu maghrib, maka jemaah otomatis harus mengikuti skema nafar sani. Di sisi lain, pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mencatat sekitar 20.000 jemaah mengikuti skema tanazul, yakni tidak mabit di Mina dan difasilitasi kembali ke hotel di Makkah untuk beristirahat. Untuk mengurangi kepadatan saat lontar jumrah, pemerintah Arab Saudi juga membagi jadwal pelemparan menjadi beberapa sesi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosanjoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan juga akuntabel di Kabupaten Blitar terus diperkuat. Menjelang penyusunan RKPD, pemerintah Kabupaten Blitar bersama dengan jajaran DPRD menggelar forum konsolidasi strategis guna membahas pengelolaan pokok pikiran atau pokir DPRD. Forum yang melibatkan seluruh OPD teknis dan anggota legislatif ini menjadi langkah terobosan untuk membedah langsung status usulan aspirasi masyarakat. Tujuan utamanya adalah membangun komunikasi dua arah yang terbuka ya antara eksekutif dan juga legislatif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Kepala Bapenda Blitar Cecilia Diah Kristiani menyampaikan bahwa konsolidasi ini adalah momentum krusial di mana menurutnya pertemuan tatap muka secara komprehensif baru pertama kali dilaksanakan secara terbuka. Salah satu poin krusial yang dibedah dalam konsolidasi kemarin adalah keharusan menyinkronkan usulan pokir dengan tema dan prioritas pembangunan daerah. Ia juga memaparkan RKPD tahun 2027 telah menetapkan arah kebijakan yang spesifik sehingga aspirasi yang masuk tidak boleh melenceng dari cetak biru pembangunan Kabupaten Blitar.

0: Kemudian kami sampaikan ke ruang dengar Anda saat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga. Maka dari itu, tetaplah Anda bersama dengan kami di Kediri siang ini.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bersama.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: dan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect.
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you are so close.
3: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan suporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: pas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Lintasan sirkuit, Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini, Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: informasi dari Arena Net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam tiga besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menidakkan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: melaju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Erik Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: I'm happy for
2: because saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Shobai Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumpangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit. Kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena port ya, kita lebih diuntungkan dengan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: No. No.

Sementara Gwen 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

adalah puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Para pamit hangat sekoci senandung keroncong campur sari. Sekoci siang hari ini kembali dengan saya Aska Ariska menemani panjenengan sedoyo sampai nanti jam 1 siang. Cuaca pare siang ini cerah sekali ya. Ini kalau di luar hawanya semu. Panas pol ini untuk wilayah Pare dan sekitarnya. Nah, bagaimana di tempat Anda mendengar siang-siang begini? Anda juga boleh berbagi informasi bersama dengan kami pendengar berkaitan dengan agenda-agenda masyarakat ya, atau mungkin juga peristiwa-peristiwa penting, boleh juga cuaca ataupun juga traffic. Silakan ya, melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Siang-siang begini kalau sambil mendengarkan RRI Kediri dengan hawanya yang sumuk gerah ini, sambil nyeruput es enak ya, kayaknya seger. Untuk Anda yang mungkin juga sembari makan siang ya, lagi dahar siang hari ini, selamat mendengarkan RRI Kediri. Boleh juga selain melalui WA, pendengar Anda bisa bergabung di line telepon Pro 1 0354310.

Anda kembali mendengarkan Sekoci Serendung Keroncong Campur Sari. Ada Pak Mariono di Tulungagung. Selamat siang Pak Mariono. Minta diputarkan lagu Bahana Pancasila dari Hatikus Endang. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Agus, Eyang Purba, Litul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Terima kasih Pak Mariono.

0: bahana Pancasila ya. Tadi saya sudah muter Pak Marjono, saya hampir lupa ini ya. Ngapunten Pak Marjono, saya sudah muter tadi versinya Bunda Hati juga ya. Kemudian ada juga ini Pak Tarji Diplomahan Wulajeng Siang Pak Tarji. Lagunya Lelakon Eketanewu ya. Eketanewu versi campur sari. Nanti saya cek dulu nggih. Salam buat semuanya saja. Terima kasih. Selamat siang Sekoci.
1: Sugeng siang Sekoci, senandung keroncong campur sari.
0: Senandung keroncong campur sari. Ini Pak Bani.
1: Ini saking Mama Wanda.
0: Oh ya Allah.
1: Jawir Tulungagung Jawa Timur.
0: Tak pikir nih kuau suaranya Pak Bani.

0: nih lah. Dadi bega mama Wanda.
1: Parane kados kula ya cahayu.
0: Lah niku rungon-rungon ku napa dus pundi niku mau. Lah kok pikirane Pak Bani ngoten to.
1: Gawe-gawe sing kaya
0: bapa Bani kok ya. Mama Wanda gimana kabarnya? Sehat deh.
1: Alhamdulillah, boe kabare sae anak wedok gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga sehat alhamdulillah.
1: Gimana niki wonten pare berarti ora udan banyu
0: ora udan
1: dan iwak pedis karo
0: waduh sampai blenger kula niku
1: sampai blenger ya
0: cahayu yo berarti saking bendine mangan kula niku
1: tulung agung ya semono uga nduk seumpama minggu seminggu kuwi
0: turah lanjut to sampai nang kota sepuk iki kanti kapane
1: sampai denger
0: langge
1: ya setahun pisan ya nduk ya
0: nggih alhamdulillah masih bisa menikmati daging
1: raya mesine kan ya padha ya nduk ya
0: nggih.

0: Ya, sinten niku. Suarane siapa itu Mama Wanda? Napa? Ada yang beli toh ini di warungnya?
1: Ana wong takon.
0: Oh, nggih. Tak pikir badhe tumbas napa ngoten teng warunge Mama Wanda.
1: Tak pikir badhe tumbas. Berarti bertanya. Ya pinggir lurung lho sangu.
0: Oh, alah nggih, siap. Nggih. Wis niki lagune napa?
1: Iki salane kagem duo ya ke mawon.
0: Nggih.
1: Sing dereng dijawel kali Mama Wanda.
0: Tembang tresno saking sinten?
1: Kon sampean goleki sembarang pokoke judule
0: pokoke tembang tresno ya. Oh nggih. Siap. Nggih, tak golekane.
1: Sampean goleane pokoke lagune campur sari tembang tresno.
0: Nggih. Kaya
1: kemawon
0: ya, Mbak Wanda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi juga Pak Bani ini sudah calling-calling, sempat calling-calling belum terangkat ini Pak Bani. Monggo Pak Bani ditelepon lagi ini RRI Kedirinya. Saya geser juga ada yang Purba ini yang sudah ngantri juga di WA Pro 1. Yang Purba, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Sehat, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah yang Purba.
2: Sehat warga nggih.
0: Enjing.
2: Atenden kalau Mama Wanda saking Kelatan Tulungagung. Selamat siang, sehat selalu keluarga Mama Wanda ya.
0: Heeh.
2: Nanti lagune pun saking Niken Salin Rimawan, Mbak.
0: Mbak Niken sing napa?
2: Ninggal Katresnan.
0: Ninggal Katresnan, nggih. Siap, salamnya
2: salamnya, kagem kalau Mama Anda selamat siang, Mbak Mariona karangu selamat siang, di temateng Mbak Selamat, Lejo, Pak Karyoto, juga ada Pak Kardi, juga ada Pak Bupani, Pak Monoto, dan lagi Pak Siongko juga ada Bung Berdi, Bu Etik dan semua saja benar itu selamat siang.
0: Siap.
2: Matur suwun Mbak Aska.
0: Sami-sami yang Purba.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bani, Pak Bani sudah gabungan lagi nih Pak Bani. Pak Bani, sugeng siang.
3: Sugeng siang. Sekoci nanggung keroncong dan campur sari.
0: Sedang di keroncong campur sari. Lah mau kok keliru tak Pak Bani? Tak pikir lah suaranya Pak Bani tiba-tiba Mama Wanda.
3: Iya, betul apa-apa.
0: Sehat je Pak Bani je.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan dengan juga diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Keluarga.
0: Amin. Ini langsung lagu saja nje, karena waktunya juga terbatas. Lagune napa Pak Bani?
3: Lagune pun Joko Meler saking Ledul.
0: Joko Meler
3: Melarat.
0: Oh, Melarat. Joko Melarat. Sik tak golekane. Niki sik la ya. Iki lek dul sing Kediri apa lek dul penyanyi?
3: Nggih, pun
0: Joko Melarat nggih.
3: Ateng yang Purba tadi tang sedoyo ki mawon wedal.
0: Enci siap pantas sembah nuwun Pak Bani.
3: Yang kaputan sangat dengan dan sakit terus enggak.
0: Nggih, mboten napa-napa.
3: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami sugeng siang. Joko Melarat ini versinya Lek Dul. Untuk Lek Dul Kediri kota ta iki. Beto ya. Ya, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta para pemidangan sekoci siang hari ini ya, karena waktunya terbatas. Jadi semoga semuanya bisa terputarkan.

Dan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan untuk Anda Lintas Kediri Siang. Kemudian kita akan bertemu kembali di Rendang ya, hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Terus bersama dengan kami, stay tune di 100,2 FM RRI Kediri.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Bersama saya Aska Ariska, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya. Pendengar, kantor imigrasi Kediri mencegah meluasnya kasus kejahatan yang dilakukan orang asing. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Demi mencegah potensi kerawanan kejahatan internasional, pada saat ini kantor imigrasi Kediri mengajak pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing APWA. Hal disebutkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Frisky Saniscara Cahya Putra hari ini. Ia mengatakan bahwa pembuatan APWA ini wajib diterapkan di sejumlah daerah, termasuk halnya di Kediri. Hal itu karena memang hotel dan penginapan memiliki peranan penting sebagai pihak yang mengetahui keberadaan orang asing. Di sisi lain, beberapa waktu lalu petugas juga berhasil membongkar kasus penipuan investasi yang melibatkan WNA di Batam dan mengungkap kasus judi online yang melibatkan orang asing.
3: Kami masih berdasarkan aturan ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat, termasuk bapak-bapak sekalian. Dan secara tertutup, kami juga ada informan-informan.
2: Ditambahkan oleh Frisky bahwa bentuk pelaporan melalui APWA ini diwujudkan dengan proses check-in dan pendataan tamu asing. Upaya juga diyakini dapat mendukung pengawasan keberadaan warga negara asing atau WNA secara tertib, akurat, dan terintegrasi. Sementara itu, Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri Dita Dika Dara mengatakan bahwa selama ini hingga Mei 2026, penerbitan izin tinggal di wilayah Kediri meningkat 30%.
4: Dan juga alih status di tahun 2026 ini mengalami peningkatan di 69. Untuk data yang saya terima ini kurang lebih banyak orang asing yang menilai kerja atau imigrasi sendiri ini seperti tujuan yang di dalam spesifikasi lagi kebanyakan untuk alih status ini lebih pada tenaga kerja maupun juga pertanyaan keluarga yang paling banyak. Cukup banyak orang asing di sini yang memiliki istri orang Indonesia.
2: Diketahui pula hingga pertengahan bulan Mei 2026, sebaran orang asing di wilayah kantor imigrasi Kediri meluas di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, ada pula di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pada umumnya, status WNA tersebut merupakan dominasi dari warga Cina, Malaysia, dan Australia. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, panitia matangkan pelaksanaan haul eksklusif Gusmi ke-34 di Pondok Pesantren Peloso Kediri. Laporan Heri Susanto.
5: Panitia pelaksana haul eksklusif Kiai Haji Kamim Jazuli atau yang lebih dikenal dengan Gusmik terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan haul ke-34. Acara haul yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 bertempat di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ketua 3 Bidang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan, Panitia Haul Eksklusif Gusmik ke-34, Andi Wahyu Prasetyo menjelaskan persiapan acara sejauh ini berjalan lancar dengan adanya koordinasi dan komunikasi dengan pihak keamanan terkait penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas agar tidak merugikan masyarakat yang telah dilakukan sejak 1 bulan yang lalu.
6: Penutupan jalan itu biasanya kita rata-rata 3 hari. Sampai hari H, tanggal 30, terus langsung pembongkaran, kebersihan, dan perlengkapan peralatan itu bergerak semua untuk membersihkan area acara haul tersebut. Satu minggu persiapannya yang untuk konsumsi biasanya.
5: Ia mengungkapkan untuk mendukung acara haul Gusmik ke-34 dibantu tim kebersihan sekitar 200 orang, keamanan 170 orang, belum termasuk bantuan TNI, Polri, perguruan silat, dan Ormas. Dalam pelaksanaan haul Gusmik tahun 2025 lalu, masyarakat yang hadir sekitar 80 ribu orang dan diperkirakan pada tahun ini acara haul dihadiri sekitar 100 ribu orang. Sementara Bagus Dika Dwi Nugroho, Koordinator Keamanan Haul Gusmi ke-34 mengatakan acara dibuka mulai sholat subuh hingga doa khotmil Quran pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kegiatan mengundang masyarakat Kediri dan sekitarnya dengan semaan Al-Quran dan zikrul ghafilin serta acara tawasul bil-fatihah yang dipimpin Gustuba merupakan cucu dari Gusmi.
7: sholat isya berjamaah, setelah itu nanti khataman Quran. Setelah khataman Quran itu nanti ada tawasul bil Fatihah itu biasanya yang mimpin itu Gus Tuba. Setelah tawasul itu ada syair ya Halim ya Hanan. Nah, setelah syair itu sudah selesai doa khotmil Quran penutupan. Biasanya kalau di momen hall ini ada sedikit dawuh-dawuh dari beliau Mbah Gus Robet, putra ketiga Gusmi.
5: Andi Wahyu Prasetya menambahkan, dalam hal Gusmi biasanya dihadiri jemaah Samiin dan Samiat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan dari Sumatera. Kegiatan haul juga menjadi momentum mengenang perjuangan dakwah Kiai Haji Kamim Jazuli atau Gusmi yang menyebarkan syiar Islam melalui semaan Al-Quran dan majelis zikir. Gusmi dikenal sebagai tokoh pendiri majelis Zikrul Ghafilin dan memiliki pengaruh besar di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama. Heri Susanto melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Warta Kediri, maksud kami Lintas Kediri Siang, Minggu 31 Mei 2026. Kita beralih ke kabar lain. Musim pancaroba, warga Jombang diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrim. Laporan Anne Kusuma.
8: Masyarakat di Kabupaten Jombang diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Peringatan ini disampaikan menyusul perkiraan dari BMKG terkait kemungkinan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang dapat disertai oleh angin kencang di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Jombang, Wiku Pirawa Felipe Dias Quintas, mengungkapkan bahwa kondisi cuaca tersebut berisiko menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, maupun juga pohon tumbang. Ia menambahkan, upaya mitigasi telah dilakukan dengan menyiapkan personil di sejumlah titik serta memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan juga relawan kebencanaan.
9: Kami minta masyarakat tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan banjir dan wilayah yang banyak pohon besar. Bila mana terjadi situasi darurat seperti banjir atau pohon tumbang, masyarakat bisa segera melapor ke posko terdekat atau call center BPBD karena respons cepat sangat dibutuhkan agar penanganan bisa segera dilakukan. Kita bisa mencegah dampak lebih besar dengan langkah sederhana, kewaspadaan dan gotong royong. Ini juga menjadi kunci menghadapi potensi bencana ini.
8: Jordan, salah seorang relawan Tagana Jombang, menyampaikan bahwa pihaknya turut meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim dengan melakukan pemantauan di sejumlah titik rawan. Selain itu, relawan juga berkoordinasi dengan pemerintah desa serta mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
10: Untuk saat ini, kami dari relawan terus melakukan pemantauan di beberapa wilayah yang dianggap rawan. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan mengingatkan warga supaya lebih waspada, terutama saat hujan deras disertai angin kencang.
8: Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk proaktif melaporkan kejadian darurat kepada petugas melalui posko maupun juga layanan darurat BPBD agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat. Berdasarkan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak banjir meliputi Kecamatan Mojo Agung, Bandar Kedung Mulyo, dan juga Kecamatan Peloso. Sementara, untuk potensi longsor berada di Kecamatan Wonosalam serta ancaman pohon tumbang banyak ditemukan di kawasan perkotaan yang memiliki pepohonan besar di tepi jalan. Aru Husuma melaporkan.
1: Pengembangan lahan tebu di Kabupaten Kediri diyakini terluas se-Indonesia. Laporan Ayu Citra.
2: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Mare Ufa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
11: Target bongkar ratun saja loh ya, 7.000. Kalau luas lahan tebu kita 22.000 sekian. Itu yang hanya bongkar ratun hanya 7.000. Tapi luas lahan tebunya sekabupaten Kediri ada 22.000 hektar.
2: Pada agenda ini pula, Wabuk Kediri dan Mare Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
12: Kita harapkan bahwa bongkar ratun ini bisa dilakukan dilakukan secara masif dengan benih-benih varietas terbaik yang bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Nah, berikutnya ini soal quantity, sekarang soal quality. Soal quality ini tentu yang diharapkan adalah peningkatan rendemen. Di pabrik sini, di Ngadirejo sini, rendemennya insya Allah musim giling sekarang ini sudah besar 8,5.
2: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SKN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
1: Rumah Lansia Gus Durian Pare gelar pemeriksaan kesehatan peringati Hari Lansia 2026. Selengkapnya disampaikan Hari Susanto.
5: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pare Kabupaten Kediri menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari tenaga kesehatan Stikes Karya Husada Kediri dan UIN Syekh Wasil Kediri. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, konsultasi kesehatan, serta edukasi pola hidup sehat bagi para lanjut usia. Kegiatan ini disambut antusias oleh para lansia yang hadir sejak pagi hari. Koordinator Rumah Lansia Gus Durian Pare, Anugrah Yunianto, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lansia agar tetap sehat dan bahagia. Hal tersebut juga untuk menginspirasi kepada generasi muda untuk tetap menghormati orang tua karena mereka adalah Tuhan yang terlihat.
13: Kegiatan ini memperingati Hari Lansia Nasional, menunjukkan bahwa lansia itu pernah berjasa, pernah kuat dan berjuang untuk mereka yang dicintai. Dan kita saat ini teman-teman terutama relawan yang muda di Rumah Lansia ini melakukan momen, yaitu salah satu pelayanan cek kesehatan, terus nanti pengajian, terus buat kafe silaturahmi. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk paling tidak membuat Bambai lebih sehat, bahagia.
5: Sementara Anik Alfia Rahma dari Stikes Karya Husada Kediri serta Klinik Amanah Care mengatakan dalam kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 51 orang lansia serta beberapa relawan Rumah Lansia Gus Durian, pemeriksaan kesehatan difokuskan terhadap kadar gula, asam urat, dan tekanan darah para lansia.
14: Untuk hasilnya mayoritas karena dari usia juga dan juga pola istirahat dan pola makan, jadi sedikit ada yang tidak normal, apalagi di gula ya, karena faktor usianya juga dari faktor organ-organnya, jadi gulanya banyak yang naik, terus tensi darahnya juga banyak yang tinggi juga.
5: Hasil pemeriksaan kesehatan para lansia akan dilakukan kalkulasi dan dikonsultasikan kepada dokter untuk pemberian obat-obatan. Anugrah Yunianto menambahkan, karena para lansia dirawat oleh para relawan, sehingga saat ini masih membutuhkan fasilitas yang layak untuk operasional. Selama ini Rumah Lansia Gus Durian Pare tidak memiliki donatur tetap, namun dengan segala keterbatasan yang ada, tetap melakukan pelayanan terbaik untuk para lansia. Anto berharap dengan adanya peringatan Hari Lansia, banyak orang baik yang semakin tahu untuk tetap menghormati orang tua karena mereka pernah berjasa kepada sang generasi. Heri Susanto melaporkan.
1: Dengan sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang gelar program jemput kerja untuk tekan angka pengangguran. Selengkapnya bersama Santia.
15: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kembali mengadakan kegiatan jemput kerja sebagai upaya strategis untuk mendukung agenda prioritas pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Program ini menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan pihak perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang, menjelaskan bahwa pada batch kedua yang berlangsung mulai April hingga Juni ini, pihaknya menghadirkan 10 perusahaan dengan total 274 lowongan pekerjaan. Dalam kegiatan ini, pencari kerja dapat mendaftar melalui aplikasi Talenta serta menjalani proses seleksi mulai dari administrasi hingga wawancara di tempat.
16: Ini adalah salah satu bentuk kami dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mendukung apa yang menjadi agenda prioritas di Kabupaten Jombang, yaitu pengurangan tingkat pengangguran, yang mana ini merupakan wadah untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Hari ini di sini ada proses terkait dengan kalau memang masih mau mendaftar masih bisa. Kemudian yang kedua ada proses seleksi.
15: Lebih lanjut, Isawan menekankan bahwa saat ini perusahaan tidak hanya mengandalkan ijazah dalam proses rekrutmen, tetapi skill atau keterampilan. Ia menambahkan bahwa bagi pencari kerja, termasuk lulusan SMA atau SMK, yang memiliki peluang terbuka, modal usaha untuk bergabung dalam tim perusahaan adalah memiliki integrasi, etika yang baik, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Cantia melaporkan.
1: Dengan demikian, Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut.

Selamat siang untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kembali lagi bersama dengan saya Aska Reska menemani Anda semuanya di Rendang sampai nanti jam 3 sore ya. Sajian lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani Anda semuanya di siang hari ya, Minggu siang bersama dengan kami. Saya juga buka untuk WA dan juga telepon. Jadi silakan siang hari ini Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk request lagu dangdut favorit Anda. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Lain telepon kami 0354-310-1108. Yang lagi kerja semoga tambah semangat kerjanya. Yang lagi santai-santai semoga bisa menikmati hari minggunya dengan cukup menyenangkan. Tambah menyenangkan lagi kalau gabungan di RRI Kediri ya. Yang lagi makan siang, selamat menikmati santapan siang harinya. Aduh, ini makan siang menunya apa ini ya? Enaknya kalau siang-siang begini, panas-panas begini tuh enaknya makan apa nih? Bakso sama es degan Mbak Aska, aduh enak ya. Saya juga belum makan siang, jadi lapar ini ya. Ya Mas, sembari menemani Anda semuanya menunggu yang ingin bergabung ya siang hari ini di Rendang Request Dangdut, saya putarkan kembali lagu-lagu dangdut pilihan menemani Anda bersantai siang.

0: Anda kembali mendengarkan rendang request dangdut seger gurih enak po. Sudah ada yang mulai calling-calling di siang hari ini ya, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang request
0: dangdut.
1: Dangdut sedap
0: gurih
1: enak
0: po. Enak po. Ini Bu Sita di Gedang Sewu, Bu Sita ya.
1: Iya, lurus mbak.
0: Apa kabar Bu Sita, sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat mbak.
0: Alhamdulillah. Bu Sita mau request lagunya siapa siang hari ini?
1: Saya nanti minta Surat Merah.
0: Surat Merah?
1: Salah dari Bunda Elvi.
0: Surat Merah, sebentar saya cek dulu ya. Surat Merah. Salamnya dulu Nje, sambil saya cari ini.
1: Oke, salamnya buat

0: Ada Pak Mariono di Tulungagung ini yang juga sudah request lagu ya siang hari ini, minta diputarkan lagunya Mbak Diva Hani, Obati Rindu. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal, Pak Agus dan semuanya. Terima kasih. Saya geser ke WN, sudah calling-calling Pak Bani. Pak Bani, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Rendang, request dangdut,
1: sedap, gurih, enak pun.
0: Enak pun, NJ. Ketemu lagi Pak Bani. Request dangdut apa ini?
1: Cinta sampai tua dari Mamsen.
0: Cinta sampai tua, cinta sampai di sini toh.
1: Dari Mansur.
0: Cinta sampai tua dari Mansur.
1: Iya. Yeah.
0: Sebentar saya cari. Saya tahunya kok cinta sampai di sini. Oh ada ya, cinta sampai tua. Saya baru tahu ini. Cinta sampai tua dari Mansur S. Oke, nanti saya putarkan. Salamnya silakan.
1: Salam. Pak Selamat, Pak Seoko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Mas Gilang, yang Purpo, yang Ramat, Lidul. Pak Munoto,
0: mm-hmm.
1: Dan semuanya coba.
0: Okay, siap.
1: Juga di ibu-ibu sudah tadi. Matur sembahun Baska.
0: Sami-sami Pak Bani. Ditunggu lagunya Cinta Sampai Tua ya. Ini Mansur S. Karena saya biasanya taunya Cinta Sampai di sini, ternyata ada yang judulnya Cinta Sampai Tua ya. Nanti kita putarkan. Terima kasih Pak Bani J. Halo, selamat siang Rendang.
2: Siang Rendang.
0: Ada kelas dangdut.
2: Dangdut, pedes, gurih, enak.
0: Enak boleh tuh ini ya.
2: Betul. Ini di perjalanan ini.
0: Oh lagi di perjalanan. Mau kemana atau dari mana?
2: Iya, kota-kota.
0: Mau kemana ini Pak Ali Idul ini?
2: Ya, kota-kota aja.
0: Oh ala, saya pikir mau jalan-jalan kemana? Libur panjang, rame di jalan ya, ini ya.
2: Kota-kota lah, enggak. Lagunya milikku ya.
0: Milikku dari siapa Ali Idul?
2: Arafik.
0: Milikku dari Arafik. Oke, ya, siap.
2: Buat tadi Kong Bani ya, dan semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Mendengarkan acara
0: Rendang. Siap.
2: Salam sehat-sehat selalu semuanya.
0: Terima kasih Letul ya. Hati-hati di jalan Letul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi jalan-jalan di kota aja katanya ya. Muter-muter ini ya, mumpung hari Minggu. Kalau hari Minggu gini ramai gak sih di tempat Anda mendengar? Mungkin ada informasi traffic ya atau arus lalu lintas, karena kan masih dalam nuansa libur panjang. Besok Senin juga masih tanggal merah loh ya. Jangan salah, ini liburnya panjang sekali. Ini dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Waduh, nutup ini. Lumayan panjang sekali, hampir satu minggu ya hitungannya ya. Kalau di kalendernya RR Kediri itu semuanya hitam, tidak ada tanggal merahnya. Kecuali pas jatahnya libur ya, libur ya. Ada juga Pak Sukarji di belakangnya, Ledol. Pak Sukarji, selamat siang.
3: Halo Rendang.
0: Request dangdut.
3: Enak pol Mbak.
0: Enak pol.
3: Ini minggu apa enggak libur Mbak Aska?
0: Minggunya saya kerja gini loh Pak. Kedas wundi.
3: Kasihan, kasihan.
0: Lanjut toh. Mboten napa-napa, yang penting dibayar Pak.
3: Iya. Itu kan memang apa, sip-sipan ya.
0: Lanjut. Liburnya ya juga gantian, muter gantian sama yang lainnya.
3: Kamis, Senin juga bisa ini Mbak Aska ya.
0: Tapi kalau pencar enggak bisa, enggak enak loh kalau pencar. Tetap gandeng
3: ya, misalkan saya juga Mabu, keliling Tamis, kota seperti Lidul.
0: Kenapa? Habis keliling-keliling kota?
3: Kok di sana?
0: Gimana?
3: Ya suwopi Mbak Aska, agak oh, longgar gitu loh.
0: Oh nggak teh?
3: Nggak seperti hari Minggu biasanya.
0: Oh kan, pada kemana ruami, ini ya?
3: Nah, iya. Jalan Brawijaya itu kan ruame biasanya.
0: Padahal libur-libur ini pada kemana? Jalan-jalan ke pantai kayaknya, ke JLS ini kayaknya ini ya.
3: Mungkin tanggalnya belum lahir Mbak Aska.
0: Gimana?
3: Lahir tanggalnya belum lahir.
0: Maksudnya terus bundi.
3: Tadi di depan Golden juga sepi ya Mbak Aska, enggak juga agak berapa ramai seperti biasanya.
0: Walah. Apa ngenteni sesok nggih tanggal setunggal nggih ya? agak rame.
3: Tanggal 1. Padahal tanggal 1 juga hari libur nih, Mbak Eska.
0: Lanjut.
3: Ya, Mbak Eska, nanti kalau ada kebahagiaan, Mbak Eska, ya.
0: Kebahagiaan dari?
3: Dari Silvi dan Sadewo.
0: Dari Mbak Silvi ke kebahagiaan, ya?
3: Iya.
0: Kebahagiaan, oh nje, ada
3: ini nanti sabarnya Mbak Aska nih, orang tolong aku ini Mbak Aska. Nje,
0: Mbak Silvi, halo Mbak Silvi, tak sapa-sapa.
3: Ya, salamnya dua mondo. Tadi ada Lidul Pak Buani ya.
0: Sinten malih? Ya,
3: terus, semua itu Mbak Aska yang tadi
0: nge, kita siap.
3: Nje, Pak. Karena waktunya sudah mepet, nanti gak keputar lagunya ya.
0: Nje, siap.
3: Untuk Mbak Aska, doa terbaik Mbak Aska, mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin,
3: selalu,
0: terima kasih.
3: Dan putra putrinya juga sehat.
0: Amin.
3: Dan mantap untuk penggemar rendang, salam sehat. Yang penting satu, apapun yang terjadi, yang penting jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia. Nje, terima kasih, selamat siang juga untuk Pak Sukarji di minggiran ya. Hari Minggu dan libur, tidak libur Pak Sukarji. Kita kerja ya, kerja pakai kuda. Ini semangat nih akhir bulan karena besok tanggal 1 ya, makanya tambah semangat nih ya, meskipun tidak libur ya. Oke lah, yang belum bergabung silahkan ya, kita masih ada waktu sampai nanti jam 3 sore. Monggo bisa gabungan di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

mendengarkan rendang request dangdut sedap gurih win apa Manusur S dengan lagunya Cinta Sampai Tua featuring Magdalena.

Kehidupan selama 7 bulan ya, Jembatan Kali Ombo Penghubung Kediri Tulungagung. Nah, ini mungkin untuk Anda yang belum mengetahui, jadi Jembatan Kali Ombo ditutup mulai tanggal 29 Mei kemarin sampai dengan nanti bulan Desember, sampai dengan tanggal 11 Desember 2026. Ada pengalihan jalur ya untuk kendaraan berat ataupun juga kendaraan pribadi, harus mengikuti aturan yang berlaku dari Dinas Perhubungan. Untuk jalur pengalihan kendaraan pribadi dan motor ini bisa mengikuti jalur di Simpang 4 Alun-Alun menuju Jalan Brigjen Katamso, Simpang 4 Baruna, Jalan Kaliombo, dan jalur-jalur kecil sekitarnya. Ini bisa lewat jalan-jalan yang lainnya ya, selain karena ini apa namanya, Jembatan Kaliombo yang ditutup, jadi harus beralih ke jalur yang lain. Kemudian ini kalau kita cek juga untuk pengalihan kendaraan berat ataupun juga truk ya, bisa melewati Jalan Iskandar Muda, Simpang 3 Mataram Barat, Simpang 4 Semampir, Jalan Mayor Bismo, Simpang 3 Kantor Pos, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, Jalan Imam Bonjol, Simpang 3 Kodim ya, Jalan Ayani, Simpang Burengan, Jalan Lejen Sutoyo, Simpang 4 Baptis, kemudian Jalan Panjaitan, Simpang 4 Bence, Jalan Super Semarang, Jalan Perintis, kemudian Simpang 3 Jetis, dan Jalan Sersan Sumar Suharmaji ya. Cukup lama waktu penutupannya ya, pengerjaannya selama 7 bulan Mei sampai dengan Desember. Wah, panjang sekali ya. Jadi jalur-jalur tadi yang bisa Anda lalui sementara sampai dengan bulan Desember. Dan juga Dinas Perhubungan menghimbau kepada masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan, mematuhi rekayasa lalin, dan mengikuti arahan petugas demi kelancaran dan keselamatan bersama.

Ya, peringat terasa tentu sudah. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uwena Po. Terima kasih yang sudah gabungan di WA dan juga lain telepon ya siang hari ini. Semoga Anda semuanya terhibur dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami putarkan untuk Anda semuanya. Tapi siar, tapi pantau terus ya, maksudnya ya, pantau terus siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri, karena setelah ini akan ada Lia Aulia menemani Anda semuanya di Kediri sore ini sampai nanti jam 8 malam. Ada Mbak Lia yang akan berbagi informasi-informasi menarik untuk Anda semuanya. Tetaplah bersama dengan kami, pendengar di 100,2 FM RRI Kediri. Saya Aska Ariska, pamit, selamat sore, dan sampai jumpa.

Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami

sebagai penyebab mempeluh ridho pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi

0: 105.2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di kebersamaan kita hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Anda ditemani oleh Salia Aulia yang sore hari ini akan menemani Anda dengan beberapa informasi ya, di jelang sampai dengan jelang petang nanti. Informasi dari jemaah haji ya, kabar duka yang diiringi rasa haru datang dari tanah suci. Dua jemaah haji asal Kabupaten Blitar yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 107 SUB dilaporkan menghembuskan nafas terakhirnya di Mekah. Keduanya berpulang dengan tenang tepat setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji termasuk wukuf di Arafah yang menjadi rukun utama haji. Dua tamu Allah tersebut adalah Haji Komarudin Kusni, 85 tahun dan warga desa Wonoda dari Desa Wonerjo, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, dan Haji Muhadi Sadri, 85 tahun asal Desa Ploso Kembang, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Keduanya dilaporkan wafat pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 4.40 waktu Arab Saudi. Mengingat usia yang sudah sangat senja, kedua jemaah memang masuk dalam kategori jemaah yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus sejak awal keberangkatan dari tanah air. Meski demikian, semangat juang mereka untuk menunaikan panggilan suci patut diapresiasi. Ketua Kloter 107 Sub Jamil Mas Hadi menuturkan bahwa kondisi fisik keduanya terpantau cukup baik dan stabil selama berada di Mekah, termasuk saat melewati fase krusial Ar-Musna. Sejak awal keberangkatan memang menunjukkan gejala lansia yang membutuhkan pendampingan, namun selama di Mekah dan proses Ar-Musna, keduanya terlihat baik-baik saja. Saat di tenda juga masih bisa makan dan beraktivitas meski harus diantar petugas. Kepergian keduanya berlangsung dengan tenang di waktu yang mulia. Jamil memaparkan kronologi sebelum wafatnya jemaah. Salah satu almarhum bahkan masih sempat beranjak menuju kamar mandi untuk bersuci dan bersiap menunaikan sholat subuh. Tak berselang lama setelah itu kondisi mendadak melemah, kehilangan kesadaran dan akhirnya berpulang ke rahmatullah. Baik keluarga dan petugas, kepergian dua jemaah ini membuahkan akhir yang indah karena kewajiban wukuf telah tertunaikan. Wukuf di Arafah adalah inti dari ibadah haji. Sebagaimana sabda Nabi, haji adalah Arafah. Saat ini pihak keluarga yang ditinggalkan di Blitar telah mendapatkan pendampingan khusus dari petugas haji daerah. Suasana duka tentu menyelimuti keluarga dan kerabat. Namun kabar kepergian di tanah suci usai menunaikan wukuf diterima oleh pihak keluarga dengan penuh keikhlasan. Berpulangnya Haji Komarudin dan Haji Muhadi menjadi pengingat yang nyata akan besarnya perjuangan fisik dan spiritual para tamu Allah dalam menunaikan rukun Islam kelima.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk menganggapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial, memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai, menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

PDR Lembaga Manajemen Infak Kota Kediri kembali melanjutkan rangkaian program kurban Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyembelih hewan kurban dan menyalurkan manfaatnya kepada masyarakat serta pelajar di Kota Kediri. Penyembelian hewan kurban dilaksanakan di Desa Jobon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dalam kegiatan tersebut, LMI Kota Kediri menyembelih 1 ekor sapi dan 5 ekor domba yang berasal dari amanah para mudohi. Koordinator event kurban LMI Mustika menjelaskan hasil penyembelian kurban ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari hasil penyembelihan, sebanyak 230 paket daging kurban didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Pakelan, Ngesong, dan Ngadirui. Selain itu, daging kurban juga disalurkan kepada para mitra binaan LMI serta anak-anak di SDN 2 Joho. Berbeda dengan penerima manfaat lainnya, para siswa di SDN 2 Joho menerima daging kurban dalam bentuk makanan siap santap. Daging kurban diolah menjadi suatu daging yang kemudian disajikan kepada para siswa untuk dinikmati bersama di lingkungan sekolah. Dan suasana hangat dan penuh keceriaan terlihat saat para siswa berkumpul menikmati hidangan tersebut. Mereka menyantap soto daging bersama teman-temannya dalam suasana penuh rasa syukur. Bagi sebagian siswa, momen tersebut menjadi pengalaman berkesan yang menambah kebahagiaan perayaan Idul Adha tahun ini. Antusiasme para siswa juga terlihat dari harapan mereka agar kegiatan serupa dapat kembali digelar pada masa mendatang. Program kurban dijalankan Lembaga Manajemen Infak Kota Kediri tidak hanya berfokus pada penyaluran daging kurban, tapi juga menghadirkan kebersamaan dan kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya untuk anak-anak.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik, Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri ya. Informasi dari Pimpinan Cabang PJ Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Malang masa khidmat 2025-2030 resmi dilantik pada Minggu hari ini. Prosesi pelantikan berlangsung di Hall KJ Abdul Rahman Wahid Universitas Islam Malang dan dihadiri ratusan kader tokoh agama serta pejabat pemerintahan. Dalam kepengurusan baru tersebut, Widiar ini resmi mengemban amanah sebagai Ketua PC Fatayat NU Kota Malang pada 2025-2030. Mantan Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Lawak Waru ini sebelumnya terpilih melalui konferensi cabang yang digelar pada Juni 2025. Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Vina Faizah menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh kader Fatayat NU Kota Malang yang telah mempersiapkan kegiatan secara matang selama 2 bulan terakhir. Menurutnya, pelantikan dihadiri sekitar 350 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, serta jajaran pengurus Fatayat NU dari berbagai tingkatan. Sebanyak 75 pengurus ranting turut hadir dengan masing-masing mengirimkan 2 orang perwakilan. Melalui kepengurusan baru ini, Fatayat NU Kota Malang berkomitmen untuk terus bergerak progresif dalam mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya melalui pemberdayaan perempuan dan penguatan peran sosial di tengah masyarakat.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Baik, pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Inilah info prima selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Kabupaten Lamongan memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Wakil Menteri Pertanian RI menekankan bahwa rumus utama meningkatkan produksi pangan yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat. Farin Regi melaporkan.
3: Kabupaten Lamongan menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Tak hanya menjadi daerah swasembada pangan di Jawa Timur, Lamongan juga terus memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat menghadiri gerakan tanam padi serentak di Desa Kepulauan Kulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan kemarin. Sudaryono mengapresiasi capaian sektor pertanian Lamongan yang menjadi kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Menurutnya keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung target swasembada pangan yang tengah digencarkan pemerintah. Menurutnya peningkatan produksi pangan sejatinya memiliki rumus sederhana, yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat.
4: Kalau tahun lalu 192.000 kemudian tercapai, tahun depan tahun ini 233.000 insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak maka nanamnya harus lebih banyak, itu aja, nggak ada cara lain. Maka supaya nanam lebih banyak, semua kebutuhan dipenuhi. Air irigasi dipenuhi, pupuk dipenuhi, bibit dipenuhi, ya kan, kemudian alat mesin pertanian dan lain-lain dipenuhi. Insya Allah dengan semua dipenuhi itu semua, nanam lebih banyak dan insya Allah panennya lebih banyak.
3: Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Mampudi, mengapresiasi langkah maju sektor pertanian Lamongan yang mulai menerapkan modernisasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya penggunaan teknologi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
5: Pemupukannya pakai drone, nanti panennya pakai combine harvester. Setelah itu nanti dipanen, diolah melalui penggilingan yang baik. Setelah itu didistribusikan dan dijual lewat koperasi-koperasi kita. Dan dengan demikian maka hilirisasi bukan hanya menguntungkan yang bekerja di hilir, tapi juga menguntungkan para petani padi.
3: Dengan potensi lahan yang luas serta dukungan infrastruktur pertanian, Lamongan diharapkan mampu menjadi salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
2: Mendengar pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun, Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Agustin Erdiani melaporkan.
6: Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 menjadi momentum refleksi arah pembangunan kota pahlawan di masa depan. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri usai mengikuti upacara dan resepsi HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya pada Minggu siang mengatakan kemajuan sebuah kota tidak hanya ditandai oleh pesatnya pembangunan fisik, tetapi juga sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Menurutnya pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Memasuki usia ke-733 tahun, Surabaya telah menjelma menjadi salah satu kota metropolitan yang berkembang pesat. Namun tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan laju pembangunan, melainkan memastikan hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
7: Pada hari ulang tahun ke-733, seluruh komponen masyarakat Kota Surabaya, anak-anak, anak SMP, SMA, serta mahasiswa dan seluruh elemen yang ada, baik Forkompinda dan lain sebagainya, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama,

0: mendorong kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi warga. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tidak hanya menghadirkan jalan, gedung, dan fasilitas publik yang baik, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agustin Nurdiani melaporkan.
1: Mendengar Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo yang merupakan simbol keberanian dan menginspirasi arek-arek Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
2: Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum yang tepat dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar 10 hingga 12 Surabaya. Saat di RRI Surabaya siang tadi, penulis buku Jejak Perjuangan Bung Tomo, Nanang Purwono, mengatakan Bung Tomo merupakan simbol keberanian yang menginspirasi arek-arek Surabaya. Simbol ini selaras dengan Surabaya yang berani menghadapi bahaya dan tantangan.
3: Keberanian Bung Tomo melontarkan upaya pergerakan lewat tulisan maupun lewat orasi, kemudian nilai itu kita wujudkan dalam peluncuran buku yang memang kita berani melihat fakta-fakta yang ada. Dan kedua, keberanian ini adalah simbol dari Surabaya yang berarti berani menghadapi bahaya. Tiga nilai berani ini menjadi satu, kita wujudkan di Radio RRI yang memang ada keterkaitan dengan sejarah Bung Tomo kala itu.
2: Sementara itu, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya Heru Budiarto mengingatkan generasi muda perlu meneladani tokoh-tokoh pahlawan Surabaya termasuk Bung Tomo.
4: Atas keberanian Bung Tomo, kemudian atas kejuangan daripada Bung Tomo, ini perlu kita sebagai generasi muda perlu meneladani keberanian beliau, kecerdasan beliau, dan kecerdikan beliau ketika memberikan semangat kepada rakyat Surabaya yang agar memiliki semangat juang yang tinggi.
2: Dalam momentum Hari Jadi Kota Surabaya, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya Heru Budiarto berharap kata Wani yang berarti berani tidak dimaknai dengan perilaku negatif oleh warga Surabaya. Menurutnya berani bukan merupakan premanisme atau keberingasan. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, sementara itu memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri, sebanyak 3.500 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan ajang parade sepeda tua Nusantara. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1.222, sebanyak 3.500 peserta atau ontalis dari berbagai daerah di Indonesia ini memeriahkan parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri. Pada ajang bertajuk Ngontel Bareng Masuk Kediri ini, Aji, panitia acara, mengatakan secara keseluruhan, para ontalis ini mempunyai antusias yang luar biasa dan menyukseskan kegiatan ini. Apalagi hal itu digelar dengan dimeriahkan lomba karnaval bertemakan kerajaan. Bahkan dapat diikuti secara beregu maupun perorangan.
6: Ini pesertanya dari mana?
7: Bali ada.
6: Bali ada.
7: Banyuwangi.
6: Jawa Tengah. Daerah Lapak juga ada. Sidoarjo. Tulungagung dan sekitarnya. Ikut semuanya, yuk.
5: Dalam rangka apa sih, Pak, ini, Pak?
6: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri. Sekitar 3.500. 3.500 lebih.
5: Sementara itu, pada agenda serupa, Mujiem, seorang pengunjung parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri, asal Desa Kedang Sewu Pare, Kabupaten Kediri, yang menyebutkan sangat senang bisa melihat langsung kegiatan tersebut. Ia pun mengaku saja datang dari jauh untuk menyaksikan sejumlah ontelis yang tampil dengan kostum dan penampilan unik.
8: Mau sepeda keliling, ya.
5: Diketahui, pada parade sepeda tua yang menempuh jarak sekitar 14 km ini, terlihat berbagai ontelis usia anak-anak hingga lanjut usia ikut meramaikan dengan penampilan beragam. Ada yang memakai kostum petugas kepolisian, ada pula yang memakai pakaian abdi dalam kerajaan, sampai memasang tengkorak kepala sapi, sound system, dan bendera merah putih di sepeda tua mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, menjelang peringatan hari lahir Pancasila, pengamat kebangsaan Universitas Brawijaya meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagamaan. Syamsuddin melaporkan.
9: Pengamat kebangsaan Universitas Brawijaya UB Muhammad Anas

0: meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagaman menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Menurut Anas, perkembangan digital membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama anak muda. Ia juga menyoroti algoritma media sosial yang dinilai dapat memicu sikap eksklusif dan mempersempit ruang dialog antar kelompok masyarakat. Karena itu, Anas mendorong anak muda menjadikan media sosial sebagai ruang kreativitas dan kampanye nilai-nilai inklusivitas serta keberagaman.
1: Terkait dengan hari lahir Pancasila yang akan kita peringati di hari Senin besok, utamanya terkait dengan bagaimana anak-anak muda di dalam memahami tentang Pancasila dan tentu implementasinya. Kita tahu bahwa perkembangan digital yang berdampak pada hal-hal yang bersifat destruktif, hal-hal yang bersifat negatif pada kita semua, pada anak-anak muda khususnya, misalnya terkait dengan hoax, saya kira, kemudian terkait dengan berdampak pada eksklusivitas, karena algoritma itu mengarahkan pada satu kelompok tertentu, sehingga kemudian kita tidak bisa mencair, tidak bisa terbuka dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi katakanlah seperti kacamata kuda saja begitu ya. Dan tentu dampak-dampak yang lainnya gitu, yang misalnya berdampak pada kecanduan dan seterusnya gitu ya.
0: Muhammad Anas menilai kontekstualisasi Pancasila di ruang digital penting dilakukan agar nilai kebangsaan tidak tergerus arus globalisasi, utamanya bukan hanya untuk sebagai satu bentuk nilai yang bersifat normatif, tetapi juga harus bersifat transformatif untuk perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. 9 pejabat Eselon 2 di Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi jabatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
3: 9 pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas di Ponorogo telah menjalani profiling atau proses pencatatan, pengumpulan data, dan pemetaan sumber daya manusia untuk memahami profil, kompetensi, serta potensi seseorang secara mendalam. Profiling dilakukan di kantor regional 2 Badan Kepegawaian Negara BKN Surabaya. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Pemkab Ponorogo secara bertahap telah melakukan manajemen talenta melalui profiling bagi ASN. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan karir sekaligus penyiapan calon pemimpin sebelum dilakukan mutasi dan promosi pejabat. 9 kepala dinas yang menjalani profiling itu, salah satu syaratnya adalah yang masa kerjanya masih panjang atau pensiun di atas 1 tahun.
4: Profiling, jadi pemerintah daerah secara bertahap melakukan manajemen talenta yang memang masa kerja pensiunan di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun tidak dilakukan. Itu untuk mencukupi bagaimana database profiling masing-masing orang itu ada di sana.
3: Ugin Sapan Akrabnya mengungkapkan profiling itu dilaksanakan agar Pemda tidak salah menempatkan orang ketika mengisi jabatan di setiap organisasi perangkat daerah OPD. Apalagi tidak bisa dipungkiri, jumlah kepala dinas maupun jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Lingkup Pemkab Ponorogo yang purna tugas tahun ini cukup banyak, mencapai 14 orang. Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah lebih dulu melakukan profiling bagi ASN yang duduk di eselon 4 dan 3, termasuk jabatan fungsional muda dan madya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APATI Kabupaten Ngawi menilai meskipun kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Berikut laporan Imam Malik.
5: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
6: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Hmm. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non subsidi. Hmm. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada.
5: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya relatif aman. Namun, pihaknya mencatat adanya penumpukan khususnya untuk stok golongan darah B. William Nathan melaporkan.
7: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Kendati demikian, terjadi ketimpangan jumlah stok antar golongan darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Malang. Kabak Pelayanan UTD PMI Kabupaten Malang Tri Rahayu Andayani mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan untuk golongan darah B justru mengalami surplus atau overload. Berbanding terbalik dengan golongan darah B yang melimpah, PMI Kabupaten Malang justru memberikan perhatian khusus kepada ketersediaan golongan darah A dan O. Tri Rahayu mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pendonor aktif maupun calon pendonor dengan golongan darah A dan O, untuk tetap datang melakukan donor darah secara rutin. Langkah ini diperlukan guna menjaga stabilitas dan keseimbangan stok di ruang penyimpanan, mengingat dinamika permintaan dari rumah sakit untuk kedua golongan darah tersebut terbilang cukup tinggi dan fluktuatif.
8: Saat ini stok darah di UTD kita masih terbilang aman, cuman stok kita pada saat ini yang overload itu golongan B. Ya, golongan B itu tidak imbang, Pak. Jadi yang banyak itu B dan yang kurang itu A sama O. Untuk saat ini banyak O sama A juga, walaupun beberapa hari ini B itu agak kita banyak berkoordinasi dengan PMI lain juga. Kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat yang golongan darah O sama A itu yang sudah waktunya dorong untuk segera melaksanakan donor.
7: Guna mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, PMI Kabupaten Malang terus mengoptimalkan layanan baik di markas UTD Kepanjen maupun melalui unit mobile yang bergerak menjemput bola ke komunitas, instansi pemerintah, swasta hingga tempat ibadah. William Latar melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, selama libur panjang, dua destinasi baru yakni Waduk Lampis dan Pantai Lotra menjadi favorit wisatawan di Sampang. Berikut laporan Ima Fadilah.
9: Momen libur Idul Adha tahun ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sampang. Selain Pantai Lon Malang yang selama ini menjadi destinasi favorit utama, kini muncul dua destinasi wisata baru yang tengah menjadi fenomena dan naik daun di kalangan wisatawan, yaitu Waduk Kelampis dan Pantai Lotra. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pariwisata Disporabutpar Sampang, Endah Nur Siskawati. Kedua destinasi ini sedang populer dan menjadi magnet baru bagi pengunjung.
10: Sementara masih Pantai Lon Malang, hanya saja ini sekarang kan muncul dua destinasi wisata yang lagi fenomena, ya, ada Waduk Lampis sama Pantai Lotra. Jadi masing-masing desa ini punya uniqueness.
9: Pantai Lotra yang terletak di Desa Wisata Trapang, Kecamatan Banyuwates, Sampang, menawarkan paket wisata pantai yang lengkap. Keistimewaannya terletak pada perpaduan keindahan alam dan fasilitas wahana yang menarik. Hamparan pasir putih yang bersih serta pemandangan matahari terbenam yang memukau, dilengkapi dengan penyewaan jet ski, ATV, hingga wahana air tradisional berupa perahu toto hasil kerajinan khas masyarakat setempat. Sementara itu, Waduk Lampis juga menjadi destinasi alternatif non-pantai yang tidak kalah populer dan menawarkan keunikan tersendiri bagi para pelancong yang ingin menikmati suasana berbeda. Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang menegaskan kedua destinasi ini masuk dalam SK Desa Wisata yang menjadi prioritas pengembangan. Imam Fadila melaporkan.
2: Pendengar, pengambilan PIN SP PMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jelang SMA SMK di Kabupaten Jombang masih menunggu penerbitan surat keterangan lulus atau SKL. Ane Kusuma melaporkan.
11: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahap pelaksanaan. Meski jadwal pengambilan PIN telah dibuka sejak 28 Mei 2026, calon peserta didik belum dapat mengajukan PIN pendaftaran karena masih menunggu terbitnya surat keterangan lulus atau SKL yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses administrasi penerimaan murid baru. Pengumuman kelulusan siswa SMP dijadwalkan pada 2 Juni 2026 sehingga pengurusan PIN secara efektif baru dapat dilakukan setelah dokumen kelulusan diterbitkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Rejo Sunaryanto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bahwa SKL digunakan sebagai dokumen pengganti ijazah yang hingga saat ini belum diterbitkan. Ia menyebutkan pengajuan PIN diperkirakan mulai berjalan pada 3 Juni 2026 setelah para siswa menerima SKL.
12: Ya, jadi untuk jadwal pengambilan PIN ini memang sudah dibuka mulai tanggal 28 Mei kemarin. Tapi untuk siswa SMP, pengurusannya baru bisa dilakukan setelah pengumuman kelulusan pada tanggal 2. Jadi secara efektif, pengajuan PIN baru bisa dimulai tanggal 3 Juni. Setelah pengumuman kelulusan nanti, siswa masih memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mengurus PIN. Kami harapkan kesempatan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terburu-buru menjelang penutupan.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Purwindari, turut menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh satuan pendidikan terhadap regulasi SPMB yang telah ditetapkan pemerintah.
13: Kepatuhan aturan ini penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai jalur yang tersedia.
11: Tahapan berikutnya dalam SPMB meliputi latihan pendaftaran, yakni pada 8 hingga 9 Juni 2026, dilanjutkan pendaftaran tahap pertama melalui jalur domisili, yakni pada 11 sampai dengan 12 Juni 2026. Selanjutnya, jalur afirmasi mutasi orang tua atau wali, serta prestasi hasil lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Adapun untuk jalur prestasi nilai akademik untuk SMA dijadwalkan pada 24 sampai 25 Juni 2026. Sedangkan untuk jalur prestasi nilai akademik SMK berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan paket laporan mendalam berikut ini.

0: Dalam sejarah perang, ada yang menang dengan senjata, ada yang menang dengan strategi. Namun di Surabaya, tahun 1945, ada yang melawan dengan suara. Suara itu tidak lahir dari istana. Ia lahir dari sebuah rumah.
1: Hitungnya kepada perjuangan kita ini.
0: 7 dekade kemudian, bangunan ini dibongkar. Tanggal 3 Mei 2016, sebagian warga berdiri menyaksikan, sebagian lainnya berdiam diri.
2: 2016 bulan Mei, waktu itu saya dengan tidak sengaja menemukan pembongkaran itu seperti dejavu. Lama tidak ke situ, belakangan saya tahu ternyata dibongkar.
0: Suara itu milik Kuncarsono, pemerhati sejarah Surabaya. Ia datang ketika dinding mulai runtuh.
2: Karena tertutup seng, kemudian saya buka, ya dibuka ada fotonya pertama kali kan, kemudian dibuka. Kemudian ketika pagi itu saya menemukan, saya menemukan peristiwa itu sebenarnya terbuka, lokasinya juga di tengah kota dan banyak orang riwa-riwi, tapi nggak peduli ya, nggak ngeh ya. Kenapa kemudian ngeh? Karena ya saya tahu itu Jakarta.

0: November 1945, Surabaya berada dalam ketegangan. Komunikasi terbatas, informasi terputus. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Dalam situasi itu, radio menjadi penghubung yang rapuh sekaligus menentukan.
1: Jiwa pasti banyak akan melayang, tetapi semua pengorbanan kita itu tidak akan sia-sia, saudara-saudara. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati segala apa hasil daripada perjuangan kita ini.
2: Karena Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
0: Penjelasan yang disampaikan Aminuddin Kasdi, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya itu menggambarkan bagaimana radio bekerja di tengah keterbatasan. Bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga mobilisasi.
2: Dengan radionya Radio Pemberontakan Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45.
0: Untuk menghindari pantauan tentara sekutu waktu itu, siaran dilakukan berpindah-pindah, lokasi tidak menetap. Salah satu titik yang kemudian diyakini sebagai lokasi siaran berada di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya. Namun perpindahan itu menyisakan sedikit jejak fisik. Yang bertahan adalah suara.
3: Sudah berbulan-bulan tidak ada juga penyelesaian. Seolah-olah rumah radio Bung Tomo itu sebagai bangkai aja.
0: Beberapa hari setelah pembongkaran, Jalan Mawar kembali dipenuhi orang. Seorang pria berdiri di antara kerumunan. Ia adalah Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo.
4: Kenapa rumah yang sangat bersejarah dan bisa menggerakkan revolusi seperti itu kok dibongkar? Alasannya kan mereka bilang itu rumah sudah pernah dibongkar dan sudah berubah sama sekali, masuk tipe B cara budaya. Saya bilang nggak benar. Pada waktu ibu datang ke sana itu tahun 80-an, ibu ke sana itu ibu tunjukin kok, di sini tempatnya pemancar, di sini tempatnya studio, ditunjukin rumah itu.
0: Namun rumah itu juga milik seseorang.
5: Kalau dari Jayanatanya sendiri saya kurang tahu ya mas, pokoknya intinya apa yang diputuskan sama pihak dari cagar budaya, seandainya mau disuruh bangun kembali, Jayanata siap.
6: Berarti nantinya bersedia untuk melakukan pemugaran kembali, Bu?
5: Iya.
6: Seperti apa, Bu, konsepnya, Bu? Karena kan ini tidak ada lagi bentuk atau foto pemenang
5: yang asli. Konsepnya saya kurang tahu mas, karena ya kan dari awal saya juga nggak tahu ini mau diapakan. Tapi yang setelah dengan adanya kejadian ini, saya jadinya tahu ya, Mawar 10 jadi miliknya Jayanata, rencananya untuk rumah tinggal untuk anaknya gitu.
0: Lili Wahyuni, perwakilan keluarga pemilik rumah, menjelaskan pembongkaran dilakukan untuk renovasi.
7: Semua.
8: Tahu kita itu rumah tinggal gitu aja.
7: Rumah tinggal ya?
8: Iya.
7: Sampai sekarang belum ada izin domisili ditempati opo.
8: Itu untuk rumah aja, rumah tangga itu Pak. Itu juga bukan warga sini, istilahnya punya aset di sini tapi bukan berKTP sini juga.
0: Kesaksian itu datang dari Nuning Mujiasih, ketua RT setempat. Isu ini kemudian mendapat perhatian nasional. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara.
9: Di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Pertanyaannya sederhana. Di mana rumah Bung Tomo? Namun ia mengguncang. Karena ini bukan sekedar lokasi. Ini soal tanggung jawab sejarah. Wali Kota Surabaya saat ini, Eri Cahyadi, menegaskan bangunan tersebut masih berstatus cagar budaya.
10: Rumah Bung Tomo itu sudah dibangun berdasarkan SK cagar, berdasarkan rekomendasi cagar budaya tahun 2016. Terus dibangun, maksudnya kandangin. Jadi sudah dibangun. Dan rumah Bung Tomo itu tahun yang di Jalan Mawar itu sudah direhab pada tahun 75. Sehingga dia tidak lagi dalam bentuk yang asli sejak tahun 75. Karena ada IMB-nya tahun 75. Berarti tidak bentuk asli, sejak tahun 75 tidak bentuk asli. Karena itulah di dalam SK-nya itu masuk gedung tipe B, bukan gedung A yang tidak boleh dirubah. Boleh dipugar tapi berdasarkan rekom tim cagar budaya.
0: Radio pernah menyatukan kota ini dalam satu frekuensi. Ia melintasi dinding, melintasi ketakutan. Kini, yang dicari bukan lagi gelombang perlawanan, melainkan kepastian ingatan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
11: Mendengar demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama Celia Aulia di kebersamaan kita sore hari ini yang masih menemani Anda di edisi hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Biasa kita memperingati hari kelahiran Pancasila ya, 1 Juni setiap tahunnya. Jadi bagi yang pekerjaannya ya di lingkup pemerintahan atau memang yang tentunya ini ya punya rasa nasionalisme, ikut upacara di hari lahirnya Pancasila 1 Juni begitu ya. Baik, kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari musim giling tebu di Kota Kediri resmi dimulai, ditandai pada pemenuhan minggu lagi dini hari. Ya, pada pekan lalu sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Barat, pabrik gula pesantren baru Kota Kediri resmi melaksanakan start giling untuk musim produksi tahun 2026. Mengawali momentum krusial bagi industri manis ini, jajaran manajemen, karyawan, tokoh masyarakat hingga mitra petani tebu berkumpul di Masjid PG Pesantren Baru untuk menggelar doa bersama. Prosesi berlangsung khidmat dengan balutan optimisme tinggi untuk menyukseskan swasembada gula. Saat giling perdana pabrik gula yang berlokasi di Kecamatan Pesantren ini disaksikan langsung oleh Regional Head Regional 2 Wayan Mei Purwono, turut hadir pula jajaran manajemen dari lingkungan pabrik gula sewilayah Jawa Timur 1, di antara dari manajemen PG Ngandarjo, PG Merican, PG Lestari dan PG Majo Panggung ya. General Manager PG Pesantren Baru Sugondo menyampaikan rasa syukur dalam atas dimulainya operasional pabrik pada tahun ini. Ia berharap seluruh rantai proses produksi berjalan tanpa kendala, berarti demi target yang optimal. Menghadapi musim giling 2026, PG Pesantren Baru memasang target yang cukup tinggi. Pabrik gula di bawah naungan BUMN ini menargetkan total tebu digiling mencapai 837.299,6 ton. Sementara untuk tingkat rendemen di bidik menyentuh angka 7,26%. Dari perhitungan performa tersebut, PG Pesantren Baru diproyeksikan mampu mengerek produksi gula kristal putih hingga sebesar 63.597,32 ton atau berkisar 63,5 ribu ton pada akhir musim nanti. Sugondo menambahkan kelancaran proses giling yang akan berjalan selama beberapa bulan ke depan ini sangat bergantung pada pasokan bahan baku, baik yang bersumber dari lahan kebun milik perusahaan maupun tebu rakyat milik petani mitra. Untuk meminimalisi kendala teknis di tengah jalan, seluruh persiapan perawatan mesin dan kesiapan operasional fasilitas produksi sejatinya sudah digenjot sejak jauh-jauh hari sebelum start giling dimulai.

Katu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Baik, pendengar, berbagai persiapan dilakukan umat Buddha Asyari jelang perayaan Tri Suci Waisak kemarin ya 30 Mei 2026 di mana terlihat di Vihara Jaya Sakcako Kelurahan Semampir beberapa umat Buddha melaksanakan pembersihan rupang arca perwujudan Buddha Bodhisattva dan altar jelang detik-detik Waisak yang akan jatuh pada hari ini ya, tepatnya tadi pukul 15.44. Pembersihan rupang ini dilakukan oleh beberapa pengurus vihara. Umat menyapukan kain yang telah dibasahi dengan air yang dicampur kelopak-kelopak bunga. Pembersihan ini dilakukan di area vihara serta cetia, yakni rumah ibadah yang lebih kecil dengan fasilitas yang lebih sedikit yang juga masih berada di kawasan Vihara Jaya Sakcako. Dan petugas administrasi Vihara Jaya Sakcako, Bagus Hendi Irawan, mengatakan peringatan Trisuci Waisak di sana tak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Tahun ini vihara yang berbatasan dengan Desa Jongbiru ini juga mendapat kesempatan dipimpin langsung oleh seorang biku adalah Bante Santa Mano Mahatera yang akan memimpin ibadah di sana. Persiapan kemarin ada gladi bersih, saya itu juga bersih-bersih vihara dan patung-patungnya. Untuk area vihara sedikitnya ada 4 patung yang dibersihkan. Setelah pembersihan selesai dilakukan, umat akan melanjutkan dengan gladi bersih termasuk penataan altar yang akan digelar pada pada minggu tadi ya. Adapun detik-detik Waisak 2570 BE tahun ini akan jatuh pada minggu hari ini ya, pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, mulai pukul 15 ya 3 sore tadi. Umat akan bersiap melaksanakan puja bakti begitu ya. Dan tentunya umat akan berkumpul di area utama untuk melaksanakan sembahyang puja bakti, kemudian dilanjutkan dengan pradaksina atau berjalan kaki mengelilingi vihara searah jarum jam. Proses itu merupakan bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Among Biku Vihara Jaya Sakcako Yudi Canda Famso menambahkan sedikitnya ada 4 patung di altar utama yang disucikan. Selain membersihkan patung, beberapa ornamen juga dicek fungsinya, di antaranya seperti lampu-lampu yang ada di area altar. Ia menerangkan Trisuci Waisak menjadi pengingat bagi umat Buddha atas 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha utama, yakni hari kelahiran Sang Guru Agung, kemudian tercapainya pencerahan atas kesempurnaan sebagai Buddha, serta memperingati parinibbana atau wafatnya Sang Buddha Gautama. Hari ini menjadi momen bagi umat untuk merefleksikan dan merenungi kisah kasih dan kebijaksanaan Sang Buddha.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Alhamdulillah. Nih kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak tuh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah.

0: kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
1: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
0: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Baik, pendengar Anda masih di kebersamaan kita hari ini sore ya. Di si Minggu 31 Maret 2026 Mei maksud kami ya. Kita masuk di Galeri Budaya Nusantara di si hari ini membahas tentang tarian yang mengabadikan sikap kesatria para pria Bali pada masa lampau, namanya Tari Baris, simbol ketangguhan prajurit Bali. Sepasang laki mengenakan kostum warna-warni dan hiasan kepala berbentuk kerucut dengan mata mendelik dan senantiasa berubah-ubah, keduanya memainkan gerakan berputar bak prajurit siap untuk bertempur. Tabuhan gamelan Bali membuat penonton kian terbawa suasana dan menikmati sajian pertunjukan Tari Baris yang apik. Tari Baris salah satu tarian khas Bali, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Tarian ini identik dengan kaum laki-laki dan seringkali menjadi tarian pertama yang diajarkan kepada anak laki-laki Bali sebelum mereka dewasa. Menurut Imade Bandem, dalam The Baris Dance yang dimuat dalam jurnal Etnomusikologi Vol 19 nomor 2 Mei 1975, nama baris berasal dari kata bebarisan yang secara harfiah berarti garis atau formasi berbaris. Hal ini mengacu pada pasukan Bali kuno yang digunakan raja-raja Bali untuk melindungi kerajaan mereka kala mendapat gangguan. Selain fungsi ritualnya, baris juga dikenal sebagai tari patriotik atau tari lati yang biasa dibawa oleh laki-laki dalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 60 penari. Fungsi ritual tari baris adalah untuk menunjukkan kematangan fisik. Kematangan tersebut dibuktikan dengan mendemonstrasikan keterampilan ya dalam praktik kemiliteran, khususnya penggunaan senjata. Maka aspek patriotik juga diberikan pada tarian tersebut. Keberadaan tari baris tersua dalam Kidung Sunda yang bertiti mangsa pada 1550 Masehi. Naskah tersebut menyebut adanya 7 jenis bebarisan atau tarian bela diri yang dipertunjukkan saat perayaan upacara pemakaman yang berlangsung sekitar 5 minggu dan diselenggarakan oleh Hayam Wuruk, raja terbesar Majapahit. Dalam nilai sakral, dalam joget pingitan dan baris upacara pada buku kesenian sakral tari joget pingitan dan baris upacara Idarsi Agung Wayabya Suprabu Sogata Karang merujuk pada manuskrip Usana Bali sebagai bukti keberadaan tari joget pingitan. Beliau menjelaskan bahwa setelah Maya Denawa, Raja Bedahulu yang lalim kalah, Dewa Indra memerintahkan pembangunan beberapa kayangan di Kedisan Tihingan Manukraya dan Kaduhuran serta penyelenggaraan upacara sakral. Dalam acara tersebut, para bidadari menarikan tarian rejang, para dewa menarikan baris, sementara para gandarwa melantunkan iringan gamelan. Sejak itu diceritakan di pura-pura diadakan tarian rejang dan juga tari baris.

Baik, pendengar, Anda masih bersama saya di Galeri Budaya Nusantara Prosata RI Kediri. Masih membahas tentang tari baris, sebuah simbol ketangguhan prajurit Bali. Jadi, memang berdasarkan awal kemunculannya, tarian ini merupakan bagian dari ritual keagamaan. Jenis tari ini disebut tari baris upacara atau tari baris gede. Tarian dibawakan secara berkelompok oleh 8 sampai dengan 40 orang dengan pernak-pernik pelengkap berupa senjata tradisional yang bervariasi tergantung asal daerah dan setiap tarian ya. Sering waktu lahir pula varian baru dikenal sebagai baris tunggal, sebuah tarian non sakral yang dipentaskan sebagai hiburan rakyat. Biasanya dibawakan oleh 1 hingga 2 penari pertunjukan, ditandai dengan gerakan lebih energik serta busana yang berwarna-warni. Ya, kisah yang diangkat menggambarkan sosok pemuda gagah berani dengan semangat keprajuritan dan kepahlawanan. Melalui gerakan yang mantap, dinamis dan lugas, tersirat pula kematangan jiwa serta keyakinan diri seorang prajurit sejati. Ya, baris melampahan dibawakan dalam 3 gerakan yaitu gilak, bapang dan gilak yang masing-masing dinamai menurut bagian sesuai dengan iringan musik, yang berarti gilak itu kata galak, keras atau ungkapan kuat, sedangkan bapang dikenal sebagai bagian manis atau ekspresi halus ya. Kini di Bali terdapat sekitar 40 jenis tarian baris yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Penamaannya biasanya diambil dari ciri yang menonjol seperti asal daerah, jenis senjata, kostum atau perlengkapan yang digunakan. Beberapa di antaranya dikenal dengan sebutan baris dap-dap, baris ketekok jago, baris panah, dan baris tamiang. Menariknya, dalam satu wilayah pun sering dijumpai lebih dari satu jenis tarian upacara. Dan diyakini masih ada hazanah tari baris upacara yang belum terungkap, akan menambah deretan kekayaan jenis tari baris upacara hazanah di Pulau Bali. Dan berkait tadi pembahasan kita ya tentang tari baris ya, di mana tari ini yang mengabadikan sikap kesatria para pria Bali pada masa lampau. Kita bertemu lagi di Galeri Budaya Nusantara edisi selanjutnya ya. Dan pukul 17.24 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah renungan hidup kami judul Peduli Terhadap Lingkungan Hidup Kita oleh Imanan. Kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut semuanya disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Mereka tidak mampu mengelola alam dan lingkungan yang telah diamanakan. Janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi ini. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Maaf, ayat 11. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah memperbaikimu dan berada kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima doanya dan harapannya dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Jelas bahwa pelestarian lingkungan merupakan amal kebaikan yang akan mendatangkan pahala dan keridha Allah Subhanahu wa taala. Memelihara dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu bentuk ketakwaan dalam menjalankan amanat dan perintah Allah. Umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kebersihan lingkungan agar memberikan manfaat dan keberkahan bagi mereka. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka barokah, berkat dari langit dan bumi. Tetapi merekalah yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami, kata Allah, akan siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Oleh karena itu, keberkaan-keberkaan dari langit dan bumi tersebut yang berupa hujan dapat menyuburkan tanaman dan aneka barang-barang tambang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia itu. Islam sebagai pedoman, tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang batil. Islam merupakan agama samawi yang ajarannya berisi perintah, larangan-larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia. Nah, kebaikan itu tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti akan dirasakan pada kehidupan akhirat. Islam mempunyai beberapa karakteristik. Salah satunya di antaranya Islam menganggap manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab kepada Allah dan menjamin hak individu. Islam juga mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri manusia, pada lingkungan hidupnya. Islam pun memberikan petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidupnya. Seorang muslim mempunyai panduan yang jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka didorong untuk ramah pada lingkungan dan tak merusaknya. Ada seorang ulama terkenal, Yusuf Qurdawi, dalam bukunya yang berjudul Islam Agama yang Rahmah Lingkungan. Beliau mengatakan, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Menurut dia, ini tidak bisa dirugikan lagi. Sebab rusaknya lingkungan, pencemaran dan pelecehan terhadap keseimbangan akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Lebih jauh beliau menegaskan, menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga keturunan, yang berarti keturunan manusia di muka bumi ini. Kerusakan yang dibuat sekarang akan diwariskan kepada generasi-generasi yang mendatang. Merekalah yang kelak menanggung akibat dari kerusakan tersebut. Tak hanya itu, Yusuf Qurdawi mengatakan bahwa menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga harta. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan harta untuk menjalani kehidupan di bumi. Harta itu bukan hanya uang, tetapi bumi, pohon, tanaman pun juga ini sebagai harta, harta kita bersama. Ibnu Hayyan juga seorang ulama yang terkenal dalam tafsirnya, ya, mengatakan membahas masalah ini dengan menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya.
dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Kemudian dalam tafsirnya ia mengatakan ayat ini merupakan penegasan larangan semua bentuk-bentuk kerusakan. Maka itu membunuh jiwa, keturunan, harta benda, akal dan agama merupakan perbuatan yang dilarang. Upaya pelestarian lingkungan tak hanya dalam tataran-tataran konsep, tetapi juga harus terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejarah membuktikan hal itu. Para khalifah selalu memberi perhatian terhadap masalah-masalah lingkungan, baik secara langsung maupun melalui para pembantu-pembantunya. Contoh misalnya Umar bin Khattab, misalnya, suatu ketika meminta sahabatnya untuk menanam pohon di tanahnya. Ia bahkan menemaninya sahabat itu untuk ikut menanam pohon tersebut. Umar memberi teladan ya kepada kaum muslimin agar ramah lingkungan dan ramah kepada masalah binatang. Kemudian ia melontarkan celaan kepada orang-orang yang memperlakukan binatang dengan cara kasar. Suatu ketika Umar melihat ada seorang membawa barangnya di atas kendaraannya dan kelihatannya kendaraan tersebut tidak kuat untuk membawa barangnya itu. Yang punya tadi itu memukulnya dengan keras-keras itu. Akhirnya oleh Umar didekati orang tersebut, kemudian dipinjam pukulnya tadi itu, tapi bukan dipukulkan kepada kendaraan, tapi pukulnya tadi dipukulkan kepada orang yang punya tadi itu. Dia merasakan, suam merasakan, beginilah beratnya itu. Kamu, kata Umar, memberikan beban yang tidak semestinya kepada hewan tersebut. Ia tidak kuat beban yang berat yang dipukul oleh kendaraannya. Coba kalau itu kamu angkat sendiri, kamu pasti akan mampu. Itulah Umar perhatiannya sangat serius ketika ada orang yang melihat kedoliman terhadap kendaraan yang dilakukan oleh orang-orang yang ketika bawa barang tersebut amat sangat berat dipikulkan kepada hewan kendaraan tersebut. Jadi itulah teladan dari Umar, dan mestinya ini juga harus kita teladani bersama-sama. Demikian apa yang bisa kami berikan di dalam kesempatan renungan kali ini. Sekali lagi saya Imana menyampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
1: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Palmo Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Sepekan.

0: data yang kami terima untuk total weekendnya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an.
1: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
2: Dari berita libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum APH Kota Kediri. Inilah warta sepekan selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama, libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan.
3: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
0: Untuk data yang kami terima, untuk total weekendnya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak, seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu, Pak. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang arah timurnya ke arah Surabaya.
3: Sementara itu, Bakiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan mau memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
4: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak berisiko.
3: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Arung Kusuma melaporkan.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum. Ayu Citra melaporkan.
5: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
1: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
5: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

0: mati gajah 1 kilo lebih.
1: 1 kilo.
0: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan kebakaran lahan narkoba.
2: Diketahui, razia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5, 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1, Batalion C, Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Mendengar hal eksklusif Gus Mega 34 pada Pesantren Al-Falah Ploso Kabupaten Kediri dimulai dengan Semaan Al-Quran.
4: Ribuan jemaah mulai hadir di kawasan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dalam haul eksklusif ke-34 almarhum Kyai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Rangkaian kegiatan acara diawali dengan semaan Al-Quran yang berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur. Sekjen Molekatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nu'man hari ini menjelaskan semaan Al-Quran telah dimulai usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Petugas yang mengaji merupakan hufaz atau penghafal Al-Quran yang biasa mengisi di acara rutinan Majelis Semaan Molekatan Gusmi dan telah terseleksi.
5: Alhamdulillah untuk pelaksanaan Hol Gusmi 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun yang pertama itu sekitar 40 sampai 50 ribu jamaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai 50 sampai 60 ribu jamaah. Dan diperkirakan tahun ini itu sekitar 80 sampai 100 ribu jamaah.
4: Sementara Muhyayin, jemaah asal Semarang, mengatakan berangkat dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 sejak 2 hari sebelum pelaksanaan dengan jumlah 12 orang. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai.
6: Kalau informasi dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini. Ya momen ini kita sebagai jamaah Dzikrul Ghafilin Malaikatan Gusmi selalu mendukung untuk kegiatan yang di pusat di Kediri.
4: Farid Nu'man menambahkan pada pelaksanaan Haul Gusmi tahun 2026 mendapatkan respon positif dan support dari pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat serta pihak keamanan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub untuk membantu pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Ia mengungkapkan puncak acara haul eksklusif Gusmi ke-34 yaitu saat Khotmil Quran yang sebelumnya diadakan pembacaan tahlil, syair atau syair, Ya Halim Ya Hanan, Fatihah yang dipimpin Gus Tuba dilanjutkan petuah atau dawuh dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas merupakan putra ketiga Gusmi. Heri Susanto melaporkan.
3: Mendengar Anda masih bersama kami di Warta Sepekan RRI Pro 1 Kediri. Selanjutnya Anda kesemua melaporkan mengenai program pembangunan gerai KDKMP Comong masih menghadapi sejumlah hambatan. 96 desa tunggu penyediaan lahan.
7: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Comong belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Comong, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
8: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
7: Sementara itu, Bupati Comong Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Comong, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%. Adapun desa dan

0: kelurahan yang belum memulai pembangunan masih menunggu solusi atas persoalan ketersediaan lahan.
1: 400 ribu berarti yang kita total ada 300 bisa 4 kelurahan. Saya yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau di mungkin yang diminta ini kan jalan poros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anugo Suma melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya pengelola rumah masak Kecil Bung Karno situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri.
3: Menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026 ini, pengelola rumah masak Kecil Bung Karno situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri, Gus Hartono, hari ini. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama penerbitan buku ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan kembali sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan, yakni pada tahun 1934 hingga tahun 1938. Namun sebenarnya, berbagai media nasional seperti hanya Tribun News Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum ND, yaitu sejak tahun 1918.
4: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan. Bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan pidato yang berjudul To Build Buat new, membangun dunia kembali, dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila.
3: Ditambahkan Gus Hartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung secara dari ND, akan tapi juga sebuah pertanggungjawaban ilmiah meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama Chandra, ia mengaku selama ini Pancasila telah terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan saja mengamalkan nilai-nilai Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama, serta saling menghormati sesama manusia.
5: Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu disebutkan bahwa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, kemudian tidak membuli atau menghina teman-teman yang berbeda agama karena itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satunya adalah menolong teman.
3: Dengan demikian, masyarakat di Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dan konflik dunia, maka Pancasila ini masih relevan untuk kehidupan manusia. Bahkan sangat cocok menjadi mercusuar perdamaian dunia. Ayu Citra melaporkan.
2: Jemaah Haji Kloter 109 Kabupaten Kediri bergeser dari Mina ke Mekah.
6: Jemaah Haji Kloter 109 asal Kabupaten Kediri mulai bergeser dari Mina menuju Mekah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah mabit dan lontar jumrah di Jamarot. Pergerakan dilakukan secara bertahap dengan pengawalan petugas haji untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke hotel dengan aman dan tertib. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Syahrul Munir, hari ini menjelaskan jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah risiko tinggi mulai pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina mengikuti program Murul, sehingga mereka tidak menginap di Muzdalifah, langsung menuju ke Mina, dan untuk kegiatan lontar jumrohnya mereka dibadalkan atau diwakilkan oleh ketua regu dan ketua rombongan atau jemaah yang lain.
7: Kloter 109 sejumlah 378 orang sekarang sudah melakukan pergerakan dari Mina ke Mekah. Jemaah yang melakukan nafar awal sejumlah 248 yang melakukan nafarsani berjumlah 130. Semuanya alhamdulillah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan wajib haji dan juga rukun-rukun haji dengan lancar.
6: Setelah kembali ke Mekah, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah berikutnya termasuk tawaf ifadah, sa'i, serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Proses perpindahan dari Mina ke Mekah berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH. Syahrul Munir menambahkan mengenai jatah makan untuk jemaah haji kloter 109 melimpah dan selalu tersedia di tenda-tenda. Baik makanan pokok, sehari 3 kali, buah-buahan maupun minuman, dan tenaga kesehatan selalu melakukan kontrol setiap waktu untuk memantau kesehatan jemaah haji. Jemaah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan mengingat cuaca di Arab Saudi masih cukup panas dan aktivitas ibadah masih berlangsung hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar tidak memaksakan diri beraktivitas secara berlebihan serta memperhatikan asupan cairan dan waktu istirahat. Dengan bergesernya jemaah kloter 109 Kabupaten Kediri ke Mekah, diharapkan seluruh rangkaian ibadah haji dapat diselesaikan dengan lancar sehingga para jemaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
2: Mendengar demikian, Warta Sepekan edisi hari ini dapatkan juga informasi lainnya di kanal resmi berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Lia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
8: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar pukul 17, masih kami 18.37 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

adalah puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, mendengar Rosa TRRI Kediri pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami untuk mengikuti informasi dan juga programnya di kebersamaan kita hari ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia,

0: dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa, supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
1: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur.

0: bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP sama landscape.
1: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
0: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
1: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
2: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia.
1: Agung menambahkan, pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
5: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
4: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
6: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
5: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
7: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
9: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut ada Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
10: Membatalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasi Ani asal Jakarta, YKG 27 di Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel. Itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
9: Benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana? Ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam hari ini dari rekan Lia Aulia. Dan di edisi Minggu 31 Mei 2026 ya, saya akan bersama pendengar hingga pukul 24 waktu ini, sahabat dan pendengar ya. Nanti akan saya sajikan ada drama radio, ada galeri komunitas, dan juga ada musik tepi zaman. Dan pendengar jangan kemana-mana, sekitar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: Dan pendengar ya, sekali lagi kita akan dengarkan drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Sibolga dengan tema Sepasang Sandal di Depan. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya pak.
2: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
1: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh. Harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak.
2: Kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: lain, Pak.
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu.

0: tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
1: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
0: Ya, namanya juga sandal di teras.
1: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
0: Ibumu memang jenderal.
1: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
0: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
1: Aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
0: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
1: Aku juga minta maaf ya, Pak.
0: Untuk apa?
1: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
0: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
1: Jangan dirusak suasananya, Pak.
0: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
1: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
0: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
1: Memang sudah besar, Pak.
0: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
1: Siang pun sama kayaknya.
0: Pak, apa lagi?
1: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
0: Iya. Kangen aku sama kau.
1: Nah, gitu kan bisa.
0: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
1: Enggak, besok-besok lagi.
0: Banyak kali maumu.
1: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
0: Iya, simpanlah.
1: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
0: Iya, simpanlah.
1: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
0: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
1: Biarin, gratis ini ceramah.
0: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
1: Teh yang rasa gula itu?
0: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
1: Iya, Pak.
0: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
1: Iya, Pak.
0: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali, biar dia tidak merasa ditinggal terus.
1: Iya, aku pulang.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat, atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Baik, benar ya, di galeri komunitas kali ini ya kita akan bahas tentang komunitas Historia Adopsi Tingkat KI. Adalah organisasi Inirbaba Independen dan gerakan sosial yang bertujuan untuk membangun kesadaran nasionalisme Indonesia melalui pendidikan sejarah, kearsipan, kebudayaan, dan pariwisata. Didirikan di Jakarta oleh Asep Kambali pada 22 Maret 2003. KAI memiliki tiga pilar utama dalam setiap gerakannya, yaitu reaktif, edukatif, dan menghibur. KAI didirikan di Jakarta pada 22 Maret 2003 oleh Asep Kambali, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta UNJ bersama beberapa teman yang lainnya dari Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia. Pada awal berdirinya, KAI diberi nama KPSBI Historia, yaitu kependekaan dari Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia. Pada tahun 2006, KPSBI Historia diubah namanya menjadi Komunitas Historia Indonesia atau bisa disingkat KAI. KPSBI Historia inilah yang menjadi cikal bakal dari gerakan KAI sampai sekarang. Dari berdirinya KAI hanya beranggotaan 7 orang, yaitu dari atas beberapa mahasiswa Universitas Negeri Jakarta UNJ dan Universitas Indonesia. Walaupun bermodal saja, KAI sering mengadakan acara bulanan secara rutin.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Bagaimana nih, kita lanjut lagi ya di karir komunitas. Di komunitas Historia Indonesia ya, pada tahun 2005 Asep kembali terus berupaya menghidupkan KHI sambil merintis karir di Museum Bank Mandiri. Namun pada Mei 2007 ia harus keluar untuk berkonsentrasi dengan skripsinya. Pada tahun 2009 ia menggunakan sarana blog, Twitter dan Facebook untuk mengkomunikasikan program-program komunitasnya. Kini anggota KHI sudah tercatat lebih dari 23.000 yang tersebar di seluruh dunia. Pada Januari 2014, KHI yang didukung oleh Tapestry meluncurkan platform baru yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara anggota dan masyarakat luas, yaitu berupa sosial media website. Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 12 Februari 2016, KHI menandatangani nota kesepakatan bersama Kementerian Pertanian tentang kerjasama gerakan bela negara. KHI tak hanya berhasil menarik minat banyak anak muda untuk mencintai dan merawat sejarah dan budaya bangsa, tapi berhasil menarik simpati bergerak kementerian, data lembaga dan juga perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Bagi KHI, sejarah dan budaya bukan hanya sekedar subjek pelajaran di sekolah. Sejarah dan budaya adalah sumber patriotisme nasionalisme rakyat. Itulah yang menjadi visi KHI.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Itulah tak penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: Baik benar ya. Nah, sudah galeri komunitas kali ini ya, membahas terkait tentang komunitas Historia Indonesia ya. Ternyata komunitas Historia itu komunitas yang membahas terkait tentang sejarah. Dan pendengar, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan berganti ke musik tepi zaman ya. Dan nanti di musik tepi zaman kita akan membahas terkait dari vokalis solo ya, Ari Lasso, membahas terkait tentang sejarahnya dan juga lagu-lagunya. Dan nanti pendengar ya, bagi pendengar yang ingin request terkait lagu-lagunya dari Ari Lasso, bisa di line telepon 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 081 2346002289, dan juga nomor MT kami di 085725352550. Mendengar, pastikan tadi Pro 1 RRI Kediri.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1.

warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengarnya, di musik tepi zaman kali ini ya, nanti kita akan bahas terkait tentang Ari Lasso ya, penyanyi solo. Dan pendengar ya, bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga di nomor simpati kami di 081 2346 0289, dan juga di nomor M3 kami 085725352550. Dan baik mendengar ya, Ari Lasso dikenal sebagai musisi senior di Indonesia yang karya-karyanya mampu melampaui batasan generasi, menyentuh hati pendengar dari era 90-an hingga masa kini. Sejak masa kejayaannya bersama Dewa 19 hingga karir solonya yang cemerlang, Ari tak pernah kehilangan tempat di hati pencinta musik tanah air. Ari Bernardus Lasso lahir di Madiun, Jawa Timur pada 7 Januari 1973 dari pasangan Bartolomius B. Lasso dan Sri Nurhida. Memiliki darah Minahasa dan Toraja, Ari tumbuh di lingkungan keluarga yang hangat namun disiplin. Ketertarikannya pada musik sudah ada sejak kecil, dan bakat itu semakin terasa ketika dia masuki masa remaja di Surabaya. Di SMA Negeri 2 Surabaya, Ari mulai aktif bermusik bersama teman-temannya, membentuk grup kecil yang kemudian menjadi cikal bakal perjalanan panjangnya di industri musik. Dan mendengar ya, di malam hari ini ya, sudah ada WhatsApp masuk. Ya, kita bacakan dulu dari Ibu Rahayu di Tulungagung. Selamat malam dari Ibu Rahayu ya. Musik tepi zaman hadirkan memori, berikan kenangan. Dan di malam hari ini Ibu Rahayu ingin request lagu Hampa dari Ari Lasso. Salamnya buat semua pendengar dan semoga sehat selalu.

Dan mereka yang sambil menunggu-menunggu yang ingin bergabung di musik tepi zaman kali ini, dan jangan lupa ya untuk mengingatkan tagline-nya di malam hari ini ya, abadikan memori, abadikan kenangan. Dan ini ada penelpon ya, kita sapa dulu.

0: Selamat malam musik tepi zaman.
1: Selamat malam musik dengan apa tadi anunya?
0: Musik tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan.
1: Musik tepi zaman.
0: Abadikan memori, hadirkan kenangan.
1: Abadikan memori, hadirkan kenangan.
0: Ya. Gimana kabarnya Pak Zainal di malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Ngomong ini di sana ini jam berapa ini Pak Zainal?
1: Ini jam setengah sebelas.
0: Oh, selisihnya satu jam ya Pak Zainal ya.
1: Iya.
0: Baik Pak Zainal, di malam hari ini kan musik tepi zaman membahas terkait Ari Lasso ya, penyanyi solo ya. Nah di malam hari ini mungkin mau memberikan informasi terkait Ari Lasso atau langsung request lagu ini?
1: Langsung aja request ya. Lagu aja.
0: Mau request lagu apa ini dari Ari Lasso?
1: Oh, ini lagunya Ari Lasso ya?
0: Iya.
1: Enggak apa lagunya, udah terserah Mas Anu aja.
0: Ikut lah. Aja ya.
1: Willy ya
0: ini. Saya dengan Fauzi Ahmad ya. Ini Pak.
1: Oh ya Mas Fauzi kok Mas Willy. Lagu Ari Lasso itu enggak tahu sama sekali, udah Pak, enggak begitu anu sama sekali.
0: Iya, baik. Salamnya buat siapa aja ini?
1: Ikut aja kita lagu.
0: Iya.
1: Salamnya buat Pak Wiji Dokter ya.
0: Iya.
1: Mas Arif, Pak Rahman, Pak Ferdi, Pak Uco, Pak Romo, Pak Agus, Bu Farida, Pak Pak Slamet, Pak Ugeng, Mas Putra Tutut, Pak Sutarji, Pak Setioko, Pak Mariono, Bapak Bani, Pak Karyoto, Pak Munoto, dan semuanya aja yang lagi mendengarkan. Buat Mas Fauzi kan saya?
0: Iya, Fauzi.
1: Buat Mas Fauzi, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Pak Nanti, ini ada penelpon lagi ya. Kita sapa dulu. Selamat malam, musik tepi zaman.
1: Selamat malam, gimana Mas? Halo.
0: Halo.
1: Gimana caranya?
0: Ya, musik tepi zaman hadirkan memori, abadikan kenangan.
1: Zaman.
0: Ya. Hadirkan memori, abadikan kenangan.
1: Memori, abadikan kenangan.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ini dengan Pak siapa ya?
1: Gimana Mas?
0: Ini dengan Bapak siapa?
1: Loh, ini Mas Fauzi tuh.
0: Iya.
1: Kok lupa sama saya? Oh, ya, maaf sebentar. Kan saya telepon pakai masker, pakai kacamata, pakai helm dari.
0: Oh, ini tahu, Pak Setioko ya?
1: Loh, setelah saya lepas masker sama kacamata tahu.
0: Soalnya beda ini Mas Tioko. Iya baik Mas Tioko. Di mana hari ini, gimana ini kabarnya ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, semoga sehat selalu. Kayaknya habis makan daging ini suaranya kok berbeda ini. Iya. Baik Mas Tioko, di malam hari ini kan bahas terkait grup musik Ari Lasso. Nah ini ya, mau request lagu apa ini dari Ari Lasso ini?
1: Lagunya kita aja apa itu?
0: Apa? Ayo.
1: Buku ini aku pinjam.
0: Buku ini aku pinjam. Itu dari siapa?
1: Ya nggak tahu.
0: Ya sambil saya carikan ini salamnya buat siapa aja ini?
1: Ya salamnya untuk yang baru turun tadi siapa?
0: Pak Zainal.
1: Oh iya Pak Zainal.
0: Iya.
1: Terus juga Pak Rahmat, BBNI, Pak Sukarti, Pak Tarti, Pak Kurbo, Pak Monoto, juga Pak Samet, Pak Sugeng, Pak Dutut, Pak Mariono, ada juga Mbak Tulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Baru Betty, Putri, Bu Cita, Mbak Vina, Mbak Yuli,
0: ya,
1: Bu Farida, dan Bu Lili. Nah, dan semuanya.
0: Pak Setioko.
1: Ya.
0: Ini buku ini aku pinjam ini punyanya Iwan Fals ini, karena di malam hari ini kan bahasnya dari Ari Lasso. Ini mau request lagu apa? Kalau yang sudah tersedia ini dari Ari Lasso ada Aku Harus Pergi, Tuhan Kau Tahu, Mana Ku Tahu, dan Cinta Terakhir. Ini mau request lagu apa ini? Ikut ya. Baik Mas Joko, semoga sehat selalu.
1: Ya, alhamdulillah. Sudah ya Mas Fauzi ya.
0: Ya Mas Joko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik menulia, barusan tadi sudah ada Pak Zainal, Pak Setioko, dan juga ini ada WhatsApp masuk lagi dari Pak Marion di Tulungagung, Musik Tepi Zaman, hadirkan memori dan kenangan. Biar terbarukan lagu Pop Aku dan Dirimu versinya Ari Lasso. Baik, nanti lagunya ditunggu ya Pak. Dan ini ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam. Baik terputus. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Musik Tepi Zaman.
2: Halo, selamat malam.
0: Musik Tepi Zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.
2: Abadikan memori. kok lupa ya.
0: Hadirkan memori, abadikan kenangan.
2: Abadikan kenangan, ya Allah.
0: Iya, baik. Bu Rini, gimana kabarnya Bu Rini di malam hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa sih. Hati ini Mas Rizky.
0: Saya dengan Fauzi Ahmad ini Bu Rini.
2: Oh ya Mas Rizky, ya Allah ya.
0: Fauzi Ahmad ya.
2: Mas Rizky, maaf. Ya.
0: Baik Bu Rini, di malam hari ini.
2: Kok lagi blank ini gimana Mas Rizky ya?
0: Iya Bu Rini, saya kan Fauzi Ahmad. Nah ini akan bersemai di Musik Tepi Zaman di malam hari ini. Ini membahas hari terkait Lasso, ya? Ya Ari Lasso. Mau request lagu apa dari Ari Lasso?
2: Arti Cinta Mas.
0: Arti Cinta. Oh ya, baik, sudah ketemu. Salamnya buat siapa aja? Ya,
2: Pak Setioko tadi.
0: Ya.
2: Ya, Pak Setioko, selamat malam.
0: Ya.
2: Bapak Jenal tadi. Ada Pak Suparji. Juga ada Pak Yoyo, Popo Bani, Pak Tarji. Juga ada Bu Farida, Bu Eti, ya. Bu Siti Aisyah, ada Bu Ferdi, Pak Widi, juga ada Mbak Dinda, juga
0: ya.
2: Ada dan semua saja ya, Mas Fauzi ya.
0: Ya, baik.
2: Fauzi, makasih banget.
0: Ya.
2: Maaf tadi lupa.
0: Enggak apa-apa. Mungkin ya baik, sehat selalu ya Bu Rini.
2: Iya. Ya. Ya sama-sama Mas Fauzi juga begitu ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya di malam hari ini ya. Tadi barusan sudah ada yang bergabung, ada Pak Daniel, Pak Sjoko, Pak Mariono dan juga Ibu Rini. Ini selanjutnya ada penelpon lagi ya, kita sapa dulu. Selamat malam Musik Tepi Zaman.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Mas Abdi.
0: Selamat malam Eyang Purba, gimana kabarnya?
3: Kabar insya Allah baik, sehat. Masih tidak begitu sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Eyang Purba, di malam hari ini kan membahas terkait grup band Ari Lasso. Ini mau request lagu apa ini dari Ari Lasso?
3: Aduh, Ari Lasso ini.
0: Iya.
3: Lagu pop ya.
0: Iya.
3: Ya, apa nama sehari lagu? Belum apa nama sehari Mas Audi.
0: Ya.
3: Tentang ikut aja lah Mas Audi.
0: Ya, baik, salamnya buat siapa aja ini?
3: Ya, salamnya buat ada Bu Santi Aisyah tadi ya. Bu Rini
0: sama
3: siapa tadi?
0: Bu Rini sama.
3: Oh, Bu Rini.
0: Ya.
3: Oh iya, selamat malam. Saya selalu sama keluarga juga. Bu saya itu siap-siap juga. Selamat malam. Walaupun untuk Bu Berki, Bu Edi, selamat malam. Juga ada Pak Agus, Pak Siapa, selamat malam. Juga ada Pak Dinda, selamat malam. Juga ada Pak Selamat di Kampus, selamat malam. Lagi Pak Mariono di Karangmul, selamat malam. Juga ada itu juga selamat malam. Pak Sukar juga selamat malam. Dan semua saya pendengar hari ini selamat malam buat Mas Fauzi. Terima kasih Mas Fauzi.
0: Terima kasih Yang Purba, sehat selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ini ada penelpon lagi ya. Kita sapa dulu. Selamat malam Musik Tepi Zaman.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan ibu siapa? Iya. Mau request lagu apa? Iya. Yang sudah siap, Mana Aku Tahu, Cinta Terakhir, dan Dunia Maya atau Rahasia Perempuan. Apa? Dunia Maya ya. Ya. Salamnya. Ya. Ya baik. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Sehat selalu ya, Bu.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Munir ya, sekali lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Pak Zainal, Pak Setoko, Pak Munir dan juga Pak Budi dan juga Eyang Purma. Selamat mendengarkan.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak tuh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Jimmy kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
2: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
3: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
4: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
3: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik banget ya, kita lanjut lagi ya di musik tepi zaman ya, hadirkan memori, abadikan kenangan. Dan bagi pendengar ya yang ingin bergabung ya, masih kita tunggu ya. Nanti bisa di line telepon kami di 0354310108 dan juga di nomor simpati kami di 081 234600289 dan juga di nomor MTR kami 085 725 35 2550. Dan pendengar ya, untuk kita lanjut lagi terkait biografi Ari Lasso ya. Dan ternyata ya, Ari Lasso bersama Wawan Juniarso dan Piyu, Ari membentuk Outsider Band sebelumnya akhirnya bergabung dengan grup Don Beats yang berubah nama menjadi Dewa 19 bersama Ahmad Dhani, Andra Junedi, Wawan dan Erwin Prastia. Perjalanan bersama Dewa 19 menandai awal popularitasnya. Album debut Kangen yang rilis pada tahun 1993 langsung melejit dan menangani penghargaan album terbaik versi bass. Prestasi tersebut menampakkan nama Ari Lasso sebagai salah satu vokalis dengan karakter suara yang khas di Indonesia. Sayangnya setelah perilisan album Pandawa 5 pada tahun 1997, hubungan Lasso dengan Dewa 19 mulai mengalami keretakan, terutama setelah dia terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Ketika proses penggarapan album Bintang 5, Ari Musyan mengundurkan diri sebagai vokalis dan posisinya kemudian diganti oleh Ons Michael. Sebelumnya Ari sempat merekam vokal untuk lagu Roman Pisian dan lagu Cinta dalam album tersebut. Namun karena dia menghilang tanpa kabar dan tidak dapat dihubungi untuk melanjutkan proses produksinya setelah menentukan masa depannya bersama Dewa 19, kedua lagu ini akhirnya direkam ulang dengan Once sebagai vokalis. Setelah menjalani rehabilitasi dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, Ari kembali ke dunia musik. Pada 2001 dia merilis album solo perdananya sendiri dulu yang terjual lebih dari 500.000 kopi.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf, Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM, bukan request.
1: Maaf, Pak, mohon diterima ya, Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik benernya, kita lanjut lagi ya. Ini musik tepi zaman. Masih bahas terkait Ari Lasso ya. Pada tahun 2012 Ari Lasso merilis album bertajuk Yang Terbaik. Dipasarkan secara eksklusif di gerai seluruh Indonesia. 2 tahun kemudian pada 18 Juli 2014 Ari meluncurkan single terbarunya berjudul Kamu Egois yang secara resmi diputar serentak di 76 stasiun radio di seluruh Indonesia. Selama tak merilis lagu pada tahun 2021, ia meluncurkan sebuah single berjudul Malaikat Itu Nyata. Karya ini diciptakan oleh Ahmad Freddy yang juga merupakan pencipta dari hits single Anji berjudul Bidadari Tak Percaya dan lagu dari Cakrahan Kekasih Bayangan. Lagu barunya itu sangat berarti bagi dan menjadi semangat baru setelah melewati masa sulit termasuk saat terkena COVID-19. Dan menjadi operasi pengangkatan kanker limpa, Malaikat Itu nyatanya akhirnya dirilis secara resmi setelah berbagai hambatan yang sempat menghalangi proses produksi. Kemudian pada 14 Juni 2024, Ari meluncurkan album Lasso dalam versi audio Remastered dan Vinyl. Album ini menampilkan rangkaian perjalanan musik dengan kualitas audio yang lebih jernih. Diproses langsung oleh sang pemenang Grammy Randy Merle di Sterling Sound New Jersey. Nah ini ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam, musik tepi zaman.
1: Selamat malam. Halo.
0: Halo, selamat malam. Ini dengan siapa ya? Baik, terputus. Belakang ini nama Ari Lasso menjadi perbincang. Pada awal Agustus 2025 dia mengungkapkan kecewaan terhadap sistem distribusi royalti yang dikelola Wahana Musik Indonesia. Ariman menerima nilai dengan nominal yang dinilai sangat kecil sekitar 700 ribu dan lebih mengesankan laporan itu bahkan mencantumkan nama tengahnya.

Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan satu buah lagu dulu dengan judul Lirih. Selamat mendengarkan.

Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Baik pendengar ya, tuntas sudah musik tepi zaman ya. Edisi malam hari ini mengangkat tema terkait Ari Lasso ya, penyanyi solo. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di musik tepi zaman malam hari ini. Ada Pak Zainal, Pak Soko, Pak Maria Burini, dan juga Eyang Purbo, dan juga Ibu Rahayu. Dan pendengar, tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di Harmoni Kediri Malam. Kita akan mengupdate kisah inspirasi seseorang. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan ke-6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Bagaimana ya di Harmoni Kediri malam hari ini ya, kita akan bahas terkait tentang kisah Abda Muhammad ya, yang menampung para lansia di Singkawang. Abda Muhammad Irfan tidak hanya menjalankan tugas sebagai polisi, tapi juga menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap lansia terlantar. Anggota Polres Singkawang, Kalimantan Barat itu mendirikan panti lansia yang bernuansa hotel sebagai bentuk kepedulian untuk warga yang membutuhkan. Atas segi kemanusiaan itu, Abda Irfan diusulkan oleh salah satu seorang warga bernama Herwin dalam program Hogan Awards 2025. Abda Irfan juga sebelumnya merupakan kandidat dalam program Hogan Corner 2024. Herwin mengenali Abda Irfan lewat media sosial. Dia mengapresiasi konsep tensi Abda Irfan dalam bentuk masyarakat di Singkawang. Komentar positif juga disampaikan Effendi, seorang warga Singkawang yang kini menetap di Balikpapan. Effendi mengenal Abda Irfan sejak awal pandemi lalu. Dari interaksi itu, Effendi kerap berkomunikasi dan menjadi donatur hingga sekarang. Kisah perjuangan Abda Irfan menggagas panti lansia bernuansa hotel juga diberikan di detik program Hogan Corner 2024. Kisah kedidikasi Abda Irfan bermula sekitar 6 tahun lalu saat menyewa kontrakan untuk merawat lansia sekitar 2-4 orang.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Bagaimana dia? Kita lanjut lagi terkait kisah inspirasi Ibda Irfan ya, dari Polres Singkawang ya. Irfan menjelaskan pembangunan panti lansia itu maju mundur karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Namun akhirnya panti lansia bernuansa hotel itu bisa rampung setelah 2 tahun proses pembangunan. Total ada 24 kamar yang disediakan di panti tersebut, lengkap dengan fasilitas TV hingga AC sebagaimana fasilitas yang ada di hotel. Irfan menuturkan panti bernuansa hotel itu dibangun semata-mata untuk memanjakan para lansia di sana. Bangunan panti yang bernuansa hotel itu menghabiskan biaya sekitar 3-4 miliar. Sedangkan uang operasional per bulannya menghabiskan sekitar 10 juta. Irfan menjelaskan uang tersebut dikelola oleh Yayasan Panti Lansia, sedangkan sumber dananya berasal dari para donatur. Selain itu, Irfan juga menyiapkan ambulans juta umat yang dapat digunakan gratis oleh warga. Dia mengatakan ambulans itu bak kendaraan dinas bagi dirinya untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Irfan pun berharap dapat membantu lebih banyak orang. Dia mengatakan kesempatan untuk membantu sama tak datang dua kali. Apa yang dikerjakan Irfan itu pun mendapat apresiasi dari Kapolres Singkawang AKBP Arvin Awi. Dia merasa bangga dengan upaya merawat para lansia tersebut.

Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

Bagaimana dia? Kita lanjut lagi ya kisah Aibda Irfan ya. Kisah ini datang dari seorang anggota Polres Singkawang, Kalimantan Barat, Aibda Muhammad Irfan, dengan ketulusan hati dan semangat pengabdian yang tinggi. Berawal dari keprihatinan melihat banyak lansia yang hidupnya sebatang kara dan tanpa tempat tinggal layak di sudut-sudut kota Singkawang, Aibda Irfan tergerak untuk melakukan sesuatu. Sejak beberapa tahun lalu ya, mulai merawat beberapa jenis di rumahnya. Namun seiring pertambahannya lansia yang membutuhkan uluran tangan, rumahnya pun tak lagi mampu menampung. Dari situlah muncul ide mulai untuk membangun sebuah panti jompo dengan konsep yang berbeda. Yang ingin para lansia merasa seperti sedang berlibur dan menikmati hari tua mereka dengan tenang dan bahagia. Ketulusan dan dedikasi Aibda Irfan dalam merawat lansia mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Tak hanya menarik dalam kesehariannya pun, Irfan bekerja menggunakan ambulans sebagai mobil dinasnya, bukan tanpa sebab. Hal ini ia lakukan guna lebih mudah membantu orang yang membutuhkan di jalan. Kisah Aibda Irfan menjadi bukti bahwa kebaikan dan kebudayaan dapat datang dari siapa saja. Tindakan yang mulia diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk turut peduli terhadap sama, terutama kepada masyarakat. Kisah Aibda Irfan ya menjadi bukti kebaikan dan kepedulian. Tindakan yang mulia dilakukan dapat menginspirasi ya untuk turut peduli terhadap sama, terutama pada mereka yang membutuhkan uluran tangan di hari tua. Uluran gratis untuk lansia Singkawang ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga simbol harapan dan kasih sayang bagi mereka yang merasa terpinggirkan. Dan pendengar ya, tuntas sudah harmoni kediri malam hari ini ya, yang mengangkat tema terkait tentang kisah inspirasi Aibda Irfan ya dari Polres Singkawang, Kalimantan Barat. Dan pendengar ya, kita akan kembali di episode berikutnya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Selalu ada jawaban di setiap persoalan. Selalu ada matahari di balik awan-awan hitam. Selalu ada jalan keluar di setiap pergumulan. Selalu ada tangan yang kuat ketika beban yang dipikul berat. Dan selalu ada kebahagiaan ketika kita mampu bersyukur.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami akan kembali di udara pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Negeri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare Kabupaten Kediri, Radio Republik Indonesia kembali hadir menyapa pagi hari Anda di edisi hari Senin ya, awal pekan 1 Juni 2026. Hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila sebagai fondasi negara kita, ya, si ada 5 sila yang tergabung dalam Pancasila. Ini diperingati setiap 1 Juni di setiap tahunnya dan telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dan hari ini apakah tanggal merah ya. Banyak menyambut dengan sukacita begitu ya. Dengan hari ini ya, di mana jatuh pada hari Senin ya, 1 Juni pada hari Senin, dan memang peringatan hari lahir Pancasila 2026 ini akan dilakukan upacara begitu ya. Ini hampir di seluruh instansi pemerintah, sekolah dan masyarakat diimbau untuk menggelar upacara bendera di lingkungan masing-masing untuk menghormati Pancasila sebagai pondasi utama negara Republik Indonesia. Ya, baik, menemani Anda di hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026 dengan beberapa informasi menarik juga yang kami akan siapkan ke ruang dengan Anda. Nanti kita akan hadirkan program Mutiara Pagi juga tentang penghancur keluarga, kajian kita pada Abu Islam Fini Damil Usra bersama dengan Ustaz Tahir Nasrullah PDI dari Pondok Pesantren Bustanul Arifin Kediri ya. Lalu pukul 6 kita ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pukul 7 informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri dari rentetan ibadah haji 1447 Hijriah juga nanti akan dihadirkan informasinya bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 8 nanti Anda bisa nantikan informasi-informasi seputar Kediri Raya. Lalu pukul 9.30 nanti Anda bisa ikuti siaran langsung peringatan hari lahir Pancasila. Nanti kita akan ikuti dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat terkait siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Sebelum kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.

قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita masuk dalam Mutiara Pagi hari ini membahas tentang penghajur keluarga, kajian kita pada Islam Fini Dabal Usra bersama dengan Ustaz Ahid Nasrul MPDI dari Pondok Pesantren Bustanul Arifin Kediri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ta'ala wa hurya wa sudha wa sudha. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali dalam kajian Mutiara Pagi yang akan membahas bab yang kedua dari kitab Tajwid Islam Fihi Dabal Usra. Azwila ta'zumul hawani fi hadhihi al-usra. Ya, tentang bila ini merupakan sebesar-besarnya persiapan yang merusak keluarga. Kemudian pertanyaan kita kali ini bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi kita untuk yang biasa menjaga diri dari berkekuatan kekuatan. Selamat salam yang biasa terkirakan kepada diri kita yang biasa menjelaskan yang kalian diunggulah Allah yang dimiliki oleh Allah. Bagaimana tema yang kita bahas hati hari ini tentang kita adalah kegiatan yang merusak keluarga. Padahal ini lagi berkembangnya dengan semangat pernikahan, semangat berkeluarga. Agar Islam ini mengajarkan pernikahan, melanjutkan pernikahan, kebutuhan-kebutuhan biologis manusia diatur sedemikian rupa dalam parameter pernikahan. Kalau ingin melakukan hubungan seksual, maka yang satu-satunya adalah dengan nikah. Maka ketika ada orang yang ingin melakukan hubungan seksual tapi tidak melalui akan pernikahan yang sah, yang tidak masalah dengan hilang, lalu berarti dia akan menjauh dari tata aturan yang telah diberikan dan berarti berpaksa. Bila asbari kata ini tak terkutu oleh kutu, bila itu merupakan usaha terbesar rangkum ketiga adalah menyekutukan Allah dan menyekutukan Allah. Paling usaha tertinggi adalah menyekutukan Allah dan menganggap acara Tuhan lain selain Allah. Itu nomor satu. Itu nomor dua adalah membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Tidak ada ini pembunuhan itu keterangan yang keterangan tertentu ya, keterangan yang dia membela agama dan membunuh ini ada hal yang tidak setelah tidak apa membunuh kalau yang konteksnya adalah keterangan membela agama. Mungkin tingkatan ketiga ini adalah begini. Tak ingat orang dia ini punya kesusahan. Jadi nilai kita mengkotakkan keluarga kita kita mengganti kedamaian dengan keterpurukan bahwa wakhusin sebuah tidak kita terpurukan menggunakan sangat berkata merupakan merupakan banyak sendiri yang rumah tangga kalau sudah merupakan yang sudah ada merupakan dan rumah tangga akan pecah kata apa yang semuanya kebiasaan dan penting yang terbunuh kebiasaan makan terbunuh dan jajan berkurang dengan ini luar biasa tempatnya dan biasa mereka luar biasa kemudian dalam Islam diatur tentang kisah dari data kebutuhan bahwa nilai ini sangat besar sekali sebenarnya sangat besar sekali hukumannya sangat besar sekali tapi yang dengan makan nilai mohon dan nilai nilai mohon kalau izin yang mohon ini juga yang kita yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, yang sudah pernah menikah, dia sudah pernah menikah, kemudian dan sudah pernah melakukan hubungan seksual, kemudian dia pergi. Ini yang akan dilakukan. Jadi lagi ini sebenarnya sekali jadi kandang berarti kalau yang sedang menikah Islam kepada yang menikahkan Islam Islam atau sebenarnya berarti kandang kandang itu di lempari satu sampai mati kok kecang sekali ya memang itu memang harus kecang karena perbuatan dia dia orang kita menikah kita dianggap kuat oleh Islam uang dia sudah banyak berkuasa kok masih mengapa ini penting sekali di dianggap satu hal yang krusial oleh Islam karena urusan itu yang sekuat ini kalau dibiarkan sukses ini sangat berbahaya bagi aparan ketertiban umat manusia di mohon maaf memang ngecang seperti sekali dengan yang dianggap oleh orang-orang ini yang mulai kebebasan seksual ya. Jadi mereka yang berhasil sama kita ya kita sebenarnya tapi kalau saya bilang tidak begitu saya bilang ada istilah mereka saya bilang ada istilah kehormatan harus dibaca masak berulang itu harus dibaca kita berhubungkan kita akan punya anak tapi nyakapnya harus jelas ini anak siapa dari siapa harus jelas saya berkaitan dengan aturan-aturan perwalian nikah berkaitan dengan aturan-aturan pernikahan berkaitan dengan aturan-aturan warisan dan lain sebagainya ini contohnya dengan punya rentetan yang panjang sekali juga masalah ini harus terjadi di dalam tujuan wa amma khairin lakum fa'tazra ini lihati jenjatin ibu-ibu-ibu-ibu rahmatin Allah dan rahmatin kemudian kalau ibu-ibu-ibu-ibu sama dia masih dia pernah melakukan pemerintahan yang diperlukan sekarang untuk menghentikan kita kejumlahnya adalah 100 kali pukulan militan itu katanya 100 kali dengan tanpa silahkan perusahaan sekali negara Islam kami terbukti melakukan gila ya terbukti melakukan gila ya ya karena kode harus terbukti semua memang harus terbukti ini semuanya adalah rapat kali pilihan terus kali pukulan ya. Mungkin setelah itu dia diasingkan ke tempat Kita perlu untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Pembelajaran yang diterapkan oleh negara Islam dan negara Indonesia ini banyak. Kenapa orang tidak dihukum dengan hukuman ramadhan atau pukulan dari itu? Karena ini terbukti baik dari perempuan dia sendiri atau dari kesaksian 4 orang yang memang berlangsung aktif itu. Itu secara empat tanggungan video seperti tanggungan itu reply dari orang lain memang empat orang itu memang itu karena penemuan yang dimiliki oleh Allah itu sedikit mengenai kita bisa menemukan ini bahwa kami sebetulnya menjaga akhirnya umat Islam, umat manusia ini tidak terlulus dalam dunia, bahkan sebelum melakukan dunia pun tidak dilarang, karena pelan-pelan menuju penggunaan tidak dilarang dan dunia mandang dan dunia terbitkan makhluknya misalnya tidak boleh menyuka aurat tidak boleh menyampakkan apa untuk tubuhnya dan lain sebagainya, tidak boleh melihat yang haram-haram yang terlarang tapi bukan lucu ya lucu bahwat ini ya sekarang supaya tidak terjadi kata perjalanan perjalanan itu tidak berjalan semangat kehormatan manusia. Manusia harus berhormat tidak menginginkan ini tentang keamalan kenyataan tidak, tapi sebenarnya ini berkaitan dengan saya harus menginginkan keamalan dan keamalan manusia yang tidak banyak menginginkan

0: itu tidak ada hal-hal yang kurang lebih dan kita diskusikan dari segi.
1: Baik, terima kasih Ustaz Ahid atas mukadimahnya ya pada kesempatan pagi hari ini tentang tema kita adalah penghancur keluarga. Jadi lebih ditekankan ini terkait ini ya kelakuan buka zina ya. Jadi apa lebih ditekankan kepada zina ini yang menjadi penghancur keluarga. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pendengar yang ingin bergabung nanti bisa melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811 3541116. Kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu religi.

0: Baik, pendengar, Anda kembali lagi bersama Salia Aulia di Mutiara Pagi hari ini, membahas mengenai penghancur keluarga, kajian kitab Adabul Islam Fini Domil Usra bersama dengan Ustaz Ahid Nasrul MPDI. Baik, Ustaz, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kalau berbicara tentang pernikahan sampai melakukan hubungan zina di luar nikah begitu ya Ustaz ya. Jadi mungkin tadi Ustaz nyebutnya jajan ya. Apakah ini juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan dalam hal mungkin suami atau istri perlakuannya tidak seperti yang diharapkan. Jadi mimpi-mimpinya mungkin kalau seorang istri ya, seorang perempuan itu kan pasti standarnya ayahnya gitu ya. Nah, ternyata enggak seperti sosok lelaki, sosok suami yang seperti ayahnya begitu. Nah, ini seperti apa, Ustaz?
1: Ya, memang Allah bilang saja itu Tuhan manusia memegang komitmen dari komitmen itu yang berpulang pada filosofi yang dibangun oleh seseorang. Kalau filosofi yang kelihatan prinsip yang dibangun itu adalah keimanan yang berorientasi pada kepercayaan terhadap negara setelah ini terakhir setelah kita menemani mati, kita akan menyimpai menyimpai apa itu tentang kegiatan yang di akhir setelah jalan itu dan sebagainya. Ketika saya seorang itu orang seperti ini, maka tentu dia akan selalu berhati-hati terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Ketika dia tidak menekan, kemudian dia menemukan ketidakpuasan dengan pernikahannya. Orang yang memiliki komitmen kuat, memiliki filosofi hidup yang mapan tentang kehidupan kita, itu dia tidak terpilih untuk bersikap emosional yang langsung mencari solusi berupa perbedaan. Misalnya, wah, aku tidak puas dengan pasanganku, saya harus hilang gitu. Jadi dia tidak mengambil opsi itu karena masih banyak satu contoh lain yang sifatnya tidak destruktif, sifatnya tidak merusak. Oh, solusi berupa lebihnya itu juga bukan solusi ini, masalah tadi dalam tanda titik dia misalnya berstatus di rumah ini dan sebagainya sudah tidak beranlah pasangan sudah rumah dan atau tidak sesuai dengan saya, maka saya harus lebihnya ini kan yang ini jadi solusi ya itu kesimpulan yang konyol, kesimpulan yang tidak dilengkapi oleh filosofi itu yang kuat dan yang berarti oleh pertimbangan-pertimbangan sesaat. Wah, setelah itu hidupannya nanti tidak semakin membaik, artinya tidak menemukan ketenangan karena perilaku yang dia bangun ini terdiri di atas emosional ya, terdiri di atas hal-hal yang sifatnya dipengaruhi oleh perasaan-perasaan dendam, perasaan-perasaan yang membalas. Pun jadi itu tidak kuat dan dia itu melakukan dalam kerusakan kerusakan yang terjadi. Ini bagaimana buah keluarga ini bisa saling memuaskan dengan orang ini, buah keluarga itu buah pasangan suami istri ini bisa saling merasa tuntutan yang dipenuhi. Sepertinya adalah komunikasi berikut yang tidak kita lihat sebelumnya. Sebelum menikah kita harus memiliki, sebelum menikah kita harus mengalami dulu, sebelum menikah harus kita persiapkan dulu. Kita pikir macam-macam, kalau kita pikir macam-macam, ya kita pikir enggak Dipakai untuk mengarungi pernikahan yang sangat lama ini, yang untuk seorang semuanya terpisah pernikahan itu bisa lama, lama-lamanya. Sehingga sudah diawali dengan persiapan yang panjang, kemudian dinikah, sudah menikah, kita sambung kembali bahan wanitanya, kalau ada hal yang kurang, dikomunikasikan, tidak boleh saling remeti, tidak boleh saling menutup, tidak boleh saling mencari kekurangan. Tapi bagaimana ini bisa dipecahkan? Kan banyak seperti itu. Sudah termasuk mohon maaf, hal-hal yang sifatnya pemisu, misalnya dianggap seperti pemisu perjuangan itu kurang kuat atau tidak sesuai dengan harapannya, baik dari sisi sikapnya, baik dari sisi terangnya, sisi tutur katanya, dan lain sebagainya. Semuanya terus bisa diperbaiki, bisa diikhtiari, bisa diusahakan dengan jalan yang
0: baik. Baik. Ustaz, kita sapa dulu pendengar kita pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu. Ibu Tini di Ngurah.
0: Ibu Tini di Ngurah. Monggo, mau bertanya apa ini kepada Ustaz Tahir?
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ya sedikit saja tadi baru mendengar. Saya mau tanya, ada saudara saya itu ya sudah berumah tangga, terus tidak setahu istrinya dia itu terus nikah siri. Nah, bagaimana hukumnya itu? Ya, yang tahu mertuanya tahu, kalau mertuanya

0: Itu menantunya itu sudah nikah.
1: Nikah siri, oke.
0: Okay. Iya, bagaimana yang harus dilakukan oleh mertuanya? Apa ya harus lapor pada orang tua anak laki-laki itu apa yang bagaimana ya?
1: Okay.
0: Takutnya anak perempuannya menjadi lebih lebih sakit hati, lebih susah. Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tini di Gurah ya. Monggo Ustaz, mungkin bisa langsung dijawab terkait apa ini yang harus dilakukan ya ketika kita ya memang menghindari zina ya dengan melakukan nikah siri, tapi ya itu tadi. Nah, ini juga ini masalah yang banyak dijumpai.
2: Ya, banyak sekali dijumpai. Nah, itu tadi. Jadi memang mohon maaf ya, kita sebagai umat Islam ini memang harus memahami rasa kita sekecil-kecilnya, sedalam-dalamnya, dan seluas-luasnya agar cara berpikiran kita itu bisa egois ya, cara berpikiran kita itu bisa di permukaan saja. Jadi tidak yang penting sah, gitu kan ya? Minta saya yang penting sah, ya sudah. Tidak begitu, karena ada faktor-faktor lain yang ini menjadi pertimbangan. Misalnya kalau sampai menyakiti orang lain, bagaimana? Kalau sampai anaknya juga merasa merasa sedih, itu sedih kan ya? Itu kan menunjukkan keluarga yang misalnya tidak tidak seperti harapan anaknya. Kok ayah saya mohon maaf ya, ayah saya kok istrinya kok kami misalnya, misalnya walaupun itu secara legal formal secara fisik memang ini, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang selalu kita pikirkan, karena memang kalau kita bisa mungkin ya, kalau mungkin kita masih bisa sini, kalau mungkin kita terhindar dari neraka gara-gara nikah kita, boleh jadi kita setelah menuju neraka gara-gara menyakiti Rahman. Jadi jangan sampai kita menghindari neraka dengan satu hal, tapi kita menginjak ranjau-ranjau yang lain, dan itu berpotensi bisa menjadi ambisa dalam bapak. Misalnya mengecewakan orang, tidak pernah berkomunikasi dengan orang, ada pihak-pihak yang dirugikan, menderita, dan sebagainya, itu harus disikirkan ke kemudian kita. Makanya tidak menginginkan kalau hukum Islam terkait pernikahan di Indonesia ini diatur secara holistik, tidak hanya secara fisik ya, tidak dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang lain, misalnya kalau mereka harus dipatatkan di KUA, dan kalau mereka harus misalnya kalau mau menikah wakil ya, harus izin dengan istri yang pertama ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar tercipta sebuah keluarga yang harmonis. Kalau keluarganya harmonis akan menghasilkan anak-anak yang stabil secara emosional dan pikiran. Kalau anak-anak yang stabil semuanya beres, akan melahirkan generasi yang bagus. Kalau generasinya bagus, maka masyarakatnya bagus. Kalau masyarakat negatif, negaranya jadi mati juga. Tapi kalau keluarga ini diwarnai dengan persekutuan, diwarnai dengan perselisihan, mungkin masyarakat akan mati juga mungkin. Karena masyarakat pasti itu nampak keluarga-keluarga. Kalau keluarganya ada di kacau dalam, misalnya ada konflik di kolomnya, masyarakat itu tidak mengenai konflik, ini tidak akan mati. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu saya siap dulu. Ya, komunikasi ya, jangan takut untuk berkomunikasi, keberatan-keberatan dengan yang dikomunikasikan pada pihak yang berkepentingan ya, kalau perlu ya, gak apa-apa ngomong sama pihak kerja ini keberatan dan lain sebagainya, ini bagaimana nasib saya.

0: itu saja kan. Tidak apa-apa kita ini tidak apa. Itu jadi kemaslahatan dan sebab ini memang penerapan Islam secara holistik itu menyeluruh, tidak hanya di Papang. Kita punya harta yang jadi hak kita itu kan sebetulnya yang baik itu diskusi dengan orang tua kalau mau beli apa gitu, beli barang besar kita kita diam-diam orang tua nggak dikasih tahu tiba-tiba punya gitu. Kan nggak begitu, ada pembicaraan sehingga orang itu merasa dibuangi, merasa dimanusiakan, merasa dilecehkan, tidak merasa ditipu, tidak merasa ditilap gitu ya. Ya oh saya masih dianggap sebagai manusia karena saya masih biasa komunikasi, saya masih biasa berdiskusi, mencari solusi apa permasalahan saya dalam diri saya nggak puas dengan pernikahan ini. Dan masih diajak musyawarah kan begitu. Nah kalau itu ditinggalkan mulai berpikiran jadi berpikir adalah untuk berkomunikasi musyawarah dengan mereka ini untuk mecahkan kemudian itu tidak apa-apa itu yang komunikasi yang baik.
1: Oke, baik. Tapi Ustadz, kalau kan umpamanya ya ini ya, zina dilakukan ya oleh seorang suami, terus yang diketahui oleh istri, yang akhirnya mungkin sang istri maafkan begitu Ustadz. Nah, ini apakah nantinya keluarga tersebut bisa kembali hidup dengan damai dengan sebelum sang suami melakukan zina itu Ustadz?
0: Nah, yang kita tanyakan apa nih?
1: Apakah nanti keluarga tersebut bisa kembali harmonis lah ya, bisa kembali bisa saling komunikasinya masih jalan ya sama seperti sebelum zina tersebut datang?
0: Itu tergantung ya, karena orangnya berkaitan dengan Islam, tergantung kesepakatan kedua belah pihak ya. Kalau memang memaafkan luka yang telah lalu ya, ya terserah yang memaafkan. Kalau memang tidak memaafkan, mohon maaf ya, kita sudah tidak menutup solusi berupa perceraian misalnya ya, yang sudah datang misalnya karena akan malu karena konsen dari kuasa terhormat misalnya punya mungkin semua pasangan yang kuat seperti itu ya, bisa ditempuh dengan jalan lain yang itu bisa ditutup oleh misalnya yang kita punya tradisi. Tapi kalau memang itu dimaafkan, bisa di recovery untuk menjadi lebih baik ya, bisa untuk melupakan mengatur semuanya atau tidak terjadi, itu sudah solusi yang tidak kalah baik. Maafkan atau tidak ya, memang memang Islam itu sangat meskipun ya itu sudah ada di bank sebetulnya itu sama sekali tidak menutup diri baik kok, maksud bisa sangat bisa dimaafkan ya kan. Aturannya kalau orang gila itu tidak boleh ya, dianjurkan ya, dianjurkan untuk tidak mengaku. Jadi kalau orang gila itu tidak dianjurkan dalam itu tidak mengaku, mengaku-ngaku gila. Karena waktu gila ada yang tidak gitu. Jadi upaya apa? Supaya dia tidak tertangkap secara pribadi dari Allah. Tapi karena kalau tidak mengaku dan pengakuan ini misalnya sampai kepada pihak yang berwenang ya, dalam hal ini adalah pengadilan agama dalam negara Islam, pengakuan seseorang yang berzina ini langsung menjadi delik ya, menjadi delik pidana yang itu langsung bisa dieksekusi, dihukum ya, tidak bisa dibatalkan. Jadi memang enggak menyayang bagus tidak mengaku ya, itu bisa ditahu jadi dia bisa terdapat secara pribadi. Kalau ngaku, urusannya sudah akan menyesalkan, tidak misalkan dia akan mengikuti tentang kehancam atau hukuman berupa cambuk dari buku 100 kali.
1: Baik. Baik.
0: Ini kan, kalau kan, ya, monggo, itu cerita beri, kemudian kehidupan yang baru, bersaikat, merupakan diri, pasti ampunan Allah akan melindungi dia.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya karena memang keterbatasan waktu ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Semoga apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah kita diskusikan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya dalam kajian Mutiara Pagi edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mampu membangun kekuatan spiritual dan mewujudkan perdamaian dunia. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, pengelola Rumah Masa Kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan sejarah terkait Pancasila. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026 ini, pengelola Rumah Masa Kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri, Gus Hartono, yang menjelaskan bahwa tujuan utama penerbitan buku ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meneruskan kembali sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan, yakni pada tahun 1934 hingga tahun 1938. Namun sebenarnya, berbagai media nasional seperti hanya Tribun News Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum ND, yaitu sejak tahun 1918.
3: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan, bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan dato yang berjudul To Build What New, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila.
2: Ditambahkan Gus Hartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung secara dari ND, akan tapi juga sebuah pertanggungjawaban ilmiah meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama Chandra, ia mengaku selama ini Pancasila telah terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak saja mengamalkan lewat-lewat Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama, serta saling menghormati sesama manusia.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu disebutkan bahwa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, kemudian tidak membuli atau menghina teman-teman yang berbeda agama karena itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satunya adalah menolong teman.
2: Dengan demikian, masyarakat di Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dan konflik dunia, maka Pancasila ini masih relevan untuk kehidupan manusia. Bahkan sangat cocok menjadi mercusuar perdamaian dunia. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mampu membangun kekuatan spiritual dan mewujudkan perdamaian dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
5: Pancasila dinilai dapat membangun kekuatan spiritual bangsa. Selain itu dapat mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini disampaikan putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo, saat di RRI Surabaya kemarin.
6: Ketuhanan, kemanusiaan yang ada beradab, persatuan dan sebagainya. Nah itu semuanya kita bicara tentang kekuatan spiritual. Jadi kalau bicara Pancasila bukan bicara tentang fisik, pembangunan fisik semata-mata, bukan, tapi bicara tentang kekuatan spiritual bangsa. Kita harus mengembalikan kekuatan spiritual bangsa agar Pancasila ini terwujud. Kalau kita menjalankan apa yang terkandung dalam pembukaan 45, saya kira sudah otomatis akan terwujud perdamaian dunia. Otomatis, Mbak, ketuhanan. Siapa orang yang bertuhan yang ingin berkelahi, cakar-cakaran, perikemanusiaan yang adil dan beradab? Mana orang yang cinta perikemanusiaan mau berkelahi, mau cakar-cakaran? Gak ada. Termasuk persatuan, termasuk keadilan sosial. Sebab Kalau kita nggak bicara keadilan sosial, tidak akan terwujud suatu masyarakat yang damai, nggak akan terwujud.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Muhammad Arif Widodo, mengatakan pentingnya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
7: Ada lima sila, itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, saya pikir itu yang paling penting itu bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita berketuhanan, terus kemudian terus berkemanusiaan, cinta tanah air, kemudian kita juga bagaimana mewujudkan cita-cita bersama, mencerdaskan hidup bangsa, kemudian mewujudkan keadilan sosial. Itu satu hal itu yang perlu kita wujudkan bareng-bareng seperti itu.
5: Pancasila juga disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, falsafah hidup, namun juga ideologi resmi Republik Indonesia. Farida Husnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Wamentam Republik Indonesia menyatakan cadangan beras nasional diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
8: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
9: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
8: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan Yuridar Effendi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
10: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
8: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamentan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Bungurasi menerima bantuan satu unit kendaraan pickup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan layanan kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
11: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Bungurasi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menerima bantuan satu unit kendaraan pickup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan layanan koperasi kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas operasional sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi warga. Ketua KDMP Bungurasi, Sukanto, mengatakan kendaraan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan distribusi berbagai kebutuhan anggota maupun masyarakat. Menurutnya, keberadaan armada operasional menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi.
12: Agritas ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan pemberian sarana angkut ini, operasional KDMP bisa menjadi lebih mudah dan efisien. Terima kasih sekali lagi support dari pemerintah dalam hal ini. Mudah-mudahan support berikutnya yang berupa barang dagangan dan lain-lain bisa segera menyusul.
13: Sementara itu, Babinkamtibmas Bungurasi Sertu Solikin menyambut baik bantuan tersebut karena dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui koperasi, yang menilai KDMP memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas usaha warga.
14: Dari Kodim 0816 Sidoarjo untuk KDKMP Bungurasi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian mobil pickup ini agar lebih mudah untuk beroperasionalnya KDKMP Bungurasi.
13: Bantuan kendaraan pickup tersebut menjadi salah satu langkah penguatan kelembagaan koperasi yang tengah berkembang di Bungurasi. Pengurus koperasi berharap fasilitas baru itu dapat menjadi modal tambahan untuk mempercepat distribusi, memperluas layanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di Desa Bungurasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, semangat toleransi dan keberagaman ditunjukkan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Jombang melalui kegiatan Ngopi Bareng yang diselenggarakan di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jombang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
15: Semangat toleransi keberagaman ditunjukkan oleh Forum Komunitas Masyarakat Jombang melalui kegiatan ngopi bareng yang diselenggarakan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang. Kegiatan rutin yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini menjadi wadah silaturahmi bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya lintas etnis serta lintas iman di Kabupaten Jombang. Meski berlangsung di lingkungan gereja, kegiatan ini tetap dihadiri dengan antusias oleh berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk nyata moderasi beragama. Wakil FKMJ Hadi Titik Tondo Susilo menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan dan bagi generasi muda.
16: Acara-acara seperti ini kita lakukan terus sampai kapanpun. Kita memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa perbedaan di atas dunia adalah suatu hal yang pasti terjadi dan harus kita sadari bersama.
15: Senada dengan hal tersebut, aktivis NU dan pegiat HAM Jawa Timur, Muhammad Aan Ansori atau Gus Aan, menyebut acara ini sebagai momentum spektakuler. Ia mengapresiasikan pihak gereja yang secara inklusif melayani umat muslim dalam merayakan hari besar mereka, meskipun secara teologis tidak merayakannya.
17: Saya kira ini acara yang paling spektakuler terkait dengan bagaimana relasi Islam, Kristen, dan lintas agama menyangkut perayaan bersama Hari Raya Idul Fitri. Begitu. Karena apa? Karena teman-teman gereja yang secara definitif tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetapi menyediakan diri untuk melayani teman-teman muslim di dalam merayakan dan meningkatkan spiritualitas mereka. Ini sangat jarang ya, sangat jarang saya temui di berbagai tempat di Jawa Timur. Itu
15: melalui kegiatan sederhana seperti ngobrol dan makan bersama di rumah ibadah, Jombang kembali membuktikan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan fondasi kuat yang mampu menjaga kedamaian di tengah kemajemukan bangsa. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
18: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa, termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi, Jamilul Hulu, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
19: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan. Dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu, mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
18: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
20: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
18: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana karena ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Ano Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan prestasi atlet pencaksilat di Jawa Timur melalui penguatan program pembinaan olahraga dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
21: Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya mendukung peningkatan prestasi atlet pencaksilat di Jawa Timur melalui penguatan program pembinaan olahraga dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga prestasi sekaligus membangun karakter generasi muda. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, DPRD Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong peningkatan kualitas olahraga prestasi khususnya cabang pencaksilat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap postur anggaran pembinaan olahraga agar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meski ada penyesuaian fiskal.
22: Karena itu kami dari DPRD Provinsi Jawa terus mendukung setiap peningkatan setiap program peningkatan kualitas olahraga kita, khususnya olahraga prestasi kita maupun dalam hal ini pencak silat. Dan ini terlihat dari bagaimana komitmen kami mendorong postur anggaran untuk pembinaan olahraga untuk terus diperhatikan. Mungkin karena ada keterbatasan fiskal, ada pengurangan APBD kita, tentu ada penyesuaian anggaran olahraga kita. Tapi kami harap tidak turun terlalu jauh dan tetap bisa mendukung dan menyokong program-program strategis untuk meningkatkan prestasi dari cabang olahraga kita.
21: Ia menilai pencaksilat tidak hanya menjadi sarana mencetak atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi ruang menjaga nilai budaya dan kebersamaan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, pencaksilat mengandung nilai profesionalitas, tenggang rasa, dan gotong royong yang harus terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Ani Hasana melaporkan.
0: Mendengar, pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur mencatat perkembangan olahraga padel di Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat yang menjadi sinyal positif bagi pembinaan olahraga padel di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
23: Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur mencatat perkembangan olahraga padel di wilayah Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat. Hal itu terlihat dari bertambahnya venue maupun klub padel di Surabaya dan sejumlah kota lainnya. Wakil Ketua 2 PBPI Jawa Timur Ricky Bastian Jumat siang mengatakan peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga padel juga terlihat dari maraknya turnamen yang digelar hampir tiap pekan. Selain di kota Surabaya, pesatnya venue atau klub-klub padel juga bermunculan di kota-kota lain di Jawa Timur. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi pembinaan olahraga padel di Jawa Timur. Terlebih, aktivitas kompetisi terus berjalan secara rutin melalui berbagai turnamen komunitas maupun kejuaraan lainnya.
24: Terlihat dari bertambah pesatnya venue-venue atau klub-klub padel di area Surabaya ataupun di kota-kota lainnya di Jawa Timur, itu sangat-sangat besar sekali pertumbuhannya. Kita juga bisa lihat dari acara-acara turnamen yang hampir ya, tiap minggunya itu ada. Jadi kita lihat bahwa perkembangannya sangat-sangat pesat sekali.
23: Ricky Bastian juga menjelaskan sebagian besar pengurus PBPI Jawa Timur berasal dari latar belakang cabang olahraga lain. Hal itu dikarenakan padel masih tergolong olahraga baru di Indonesia. PBPI Jawa Timur juga terus mendorong pembentukan pengurus cabang di berbagai kota dan kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pembinaan serta mempercepat perkembangan olahraga padel di daerah. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Mendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita simak paket feature yang selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
2: Sebagai kota pahlawan, Surabaya terus berupaya menjaga jejak sejarahnya, salah satunya dengan merawat kawasan-kawasan bersejarah yang kini berkembang menjadi destinasi wisata. Salah satunya, Kampung Ketandan yang berada di pusat kota. Di kampung yang terletak tak jauh dari Jalan Tunjungan ini, pengunjung dapat merasakan nuansa masa lalu yang masih terjaga. Deretan rumah dengan arsitektur khas kolonial berdiri berdampingan dengan kehidupan warga yang tetap aktif. Keunikan tersebut menjadikan Kampung Ketandan sebagai salah satu kampung wisata yang kerap menjadi tujuan turis baik dalam negeri maupun mancanegara. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis RW 04 Kampung Ketandan, Nia Kurniati, mengatakan keberadaan kampung wisata ini tidak lepas dari peran warga yang secara gotong royong menjaga dan melestarikan lingkungannya. Selain itu, tim Pok Darwis juga telah menyusun berbagai agenda kegiatan seperti upaya penggerakan ekonomi masyarakat setempat.
3: Di sini ini ada beberapa spot destinasi wisata, salah satunya ada Joglo Cak Markeso, terus ada makam Mbah Buyut Tondo, ada Masjid Anur, itu masjid tua yang dibangun tahun 1915. Di samping Masjid Anur juga masih ada rumah-rumah kolonial yang bisa dikunjungi, ada rumah jengki, ada spot-spot yang bisa dijadikan sebagai spot kunjungan, yaitu artefak bom. Tidak semua warga mendukung, pro dan kontra itu ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Bahkan dari awalnya itu sebagian besar mereka menolak. Jadi bukan hanya menolak keberadaan kita sebagai pengurus, tapi mereka juga menolak status kampung ini sebagai kampung wisata yang tidak suka keramaian dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dampaknya juga terasa terutama untuk UMKM ya. Semakin ramainya pengunjung, UMKM di sini terutama di sekitaran destinasi yang kita tunjuk itu semakin ramai, penghasilan mereka semakin bertambah. Kita tetap semangat untuk terus-menerus mendampingi kerjasama ya, untuk menguatkan, saling mempengaruhi hal-hal yang baik dan terutama kepada warga supaya mereka juga mau terlibat langsung dalam melestarikan, menjaga dan mengembangkan Kampung Ketandan. Setiap tahun kita ada program kerja. Untuk tahun 2026 ini kita sudah susun perencanaan kegiatan mulai dari Januari sampai Desember.
2: Daya tarik Kampung Ketandan bukan hanya terletak pada bangunan-bangunan lamanya, tetapi juga nilai edukasi sejarah yang kini bisa dirasakan oleh pengunjung. Kawasan ini menjadi tempat belajar langsung tentang sejarah kota, terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa, Mahda, mengaku suasana Kampung Ketandan memberikan pengalaman yang berbeda saat berada di tengah hiruk pikuk kota besar. Menurutnya, kampung ini menghadirkan rasa nyaman sekaligus memberikan gambaran tentang kehidupan masa lalu di kota Surabaya.
4: Asri sih, Kak. Pas masuk itu nuansanya lebih tenang. Kayak gitu. Terus kebersihannya juga cukup terjaga ya. Kalau jalan-jalan tunjungan, sering mampir ke sini juga.
2: Kampung Ketandan bukan sekedar pemukiman di tengah kota. Ia menjadikan ruang hidup yang menyimpan jejak sejarah sekaligus nilai kebersamaan warganya. Di kawasan heritage ini, masa lalu dan masa kini seolah bertemu, menghadirkan suasana hangat di balik modernitas kawasan Tunjungan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Mendengar demikian warta pagi hari ini edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Nita Silvia dan juga operator Diah Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Baik, selamat pagi pendengar Poso RRI Kediri dari kawasan PB Sudirman. Pagi hari ini menyambut awal pekan ya di 1 Juni 2026 ya. Saya ucapkan selamat hari lahir Pancasila ya. Jadi hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila yang mana dilakukan upacara hari lahirnya Pancasila yang tentunya ini diimbau untuk seluruh instansi pemerintah ya, sekolah dan juga masyarakat untuk menggelar upacara bendera lingkungan masing-masing. Dan nanti juga Anda bisa nantikan siaran langsung upacara hari lahir Pancasila. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta pukul 9.45 waktu Indonesia Barat ya. Baik, selain hari lahir peringatan hari lahir Pancasila di 1 Juni, hari ini 1 Juni 2026, PT Pertamina Persero mengumumkan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis solar seperti Pertamina Dex dan Dexlite turun mulai hari ini. Berdasarkan laman resmi Pertamina dikutip dari Jakarta, Minggu 31 Mei 2026, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM. Seperti di Jabodetabek, tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar di wilayah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Harga BBM jenis Dexlite turun dari Rp26.000 per liter pada Mei 2026 menjadi Rp23.000 per liter mulai 1 Juni ini. Pertamina Dex juga turun di angka Rp24.800 per liter. Akan tetapi BBM jenis Pertamax Turbo kembali mengalami kenaikan harga di angka Rp20.750 per liter. Sementara itu Pertamina masih menahan harga Pertamax RON 92 di level Rp12.300 per liter. Begitu pula Pertamax Green di level Rp12.900 per liter sejak Maret, tepatnya sebelum perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Harga BBM penugasan dan subsidi juga tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri ESDM ya terkait perubahan atas Kepmen nomor 62. Kepmen tersebut mengatur tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum.

putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Ibu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Kementerian Haji dan Umrah, Kemenhaj merancang penyelenggaraan ibadah haji untuk 2027 dan mengkaji kerangka kerja untuk 2028 sebagai langkah antisipasi dini terhadap berbagai tantangan operasional dan finansial. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan salah satu tantangan yang tengah dicarikan solusinya secara lintas sektoral adalah tren kenaikan harga bahan bakar pesawat atau aftur yang secara langsung mempengaruhi komponen biaya haji. Dalam proses penyusunan kebijakan finansial jangka panjang tersebut, Kemenhaj akan terus berkoordinasi intensif dengan Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, dan BPRRI. Kesiapan finansial menjadi faktor krusial, terlebih dengan adanya peluang penambahan kuot haji pada masa depan. Komponen biaya penerbangan menjadi salah satu proporsi penyumbang terbesar dalam total biaya penyelenggara ibadah haji BPIH di Indonesia. Fluktuasi harga bahan bakar pesawat atau aftur di pasar global ditambah dengan dinamika nilai tukar mata uang secara otomatis akan berdampak langsung pada beban biaya yang harus ditanggung. Jika tidak dimitigasi sejak dini, lonjakan harga aftur berpotensi melambungkan biaya perjalanan ibadah haji BP yang dibebankan langsung pada calon jemaah. Dalam ekosistem penyelenggaraan haji nasional, BPKH dan DPRRI memegang peranan vital dalam menentukan struktur pembiayaan. BPKH bertanggung jawab mengelola dana setoran awal jemaah agama agar menghasilkan nilai manfaat subsidi yang digunakan untuk menutup selisih antara biaya real haji dengan biaya yang dibayar jemaah. Sementara itu, DPRRI berwenang untuk membahas dan menyetujui persentase pembagian bahan biaya tersebut sehingga koordinasi intensif lintas lembaga ini wajib dilakukan agar keputusan yang diambil tidak merugikan jemaah maupun mengancam ketahanan kas dan haji. Langkah kementerian untuk merancang mitigasi dan efisiensi operasional sejak jauh hari untuk proyeksi 2027 dan 2028 juga tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Perencanaan finansial jangka panjang sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mengamankan kontrak maskapai dan akomodasi di Arab Saudi dengan harga terbaik, tapi juga demi menjaga prinsip keberlanjutan dan haji. Hal tersebut penting agar subsidi nilai manfaat tetap dapat dinikmati oleh jutaan calon jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu pada masa mendatang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Mendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. RRI.co.id, mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
4: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
3: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
3: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu.